0: Daturi putra Salim bin Abdillah badhe pengen panggih njenengan. Kandhanono ya, aku belum berkenan bertemu dengan dia. Walaupun ayahnya orang hebat karena kesolehannya. Kandhanono, aku belum berkenan menemui. Ditunggu kepanasan, kena angin nggih di pinggir kota. Sampai seminggu daturi ngabari maneh Abu Bakar bin Salim ingin bertemu. Kandhanono, aku belum berkenan menemui. Sabar kula bapak, ndamelke masa adanya. Kangge nopo? Kangge menolak angin, menolak panas, gawe kemah seadanya. Ngenteni sampai kapan Syekh Ma'ruf gelemetui. Akhirnya sampai 40 dino. Sampai 40 dino Syekh Ma'ruf dawuh Kandhanono Abu Bakar bin Salim, aku saiki berkenan nemone. Oh bapak, nembe sowan 40 dino ngentene. Iku tata kramane wong golek ilmu. Tak iki warimet nek pengen petuk yai, yaine isih turu gremeng. Yai kate disowane kok ndekok ae. Halo bapak, pinter iso, pinter barokai ilmu beda. Barokai. Akhirnya halo bapak, bareng bertemu subhanallah, pengen kefutuh atine, kebuka atine, hanya cukup berguru 2 hari tok. Rong dino tok mun kebuka atine, kefutuh. Tapi sabar seperti itu menunggu sampai 40 hari. Niki para bapak nggih jenenge jalur sufi niku ngeten iki, jalur sufi. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqillah iyyaka ansahu. Nah niki para bapak, wong sing bisa mulang cepet sampai 2 hari berhasil, 3 hari berhasil, iki wong sing zuhud. Ane Nabi dawuh, nek petuk wong lanang diparingi zuhud, artine diparingi setitik ngomonge cedhak ana, ngobakale diparingi ilmu hikmah. Ya Rasulullah salamun alaikum.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
5: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke

digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id.

0: selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
2: Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46 ribu siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTs. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Wurwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20 ribu siswa SD dan MI serta 26 ribu siswa SMP dan MTs. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Melisa, warga desa Pulo, yang melaporkan adanya kucing yang terjebak di dalam pipa. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung

ID mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Radio Podcast Pojok Kesehatan. Edisi hari ini, hari Rabu di 3 Juni 2026, saya bersama dengan Anda semuanya kembali hadir untuk menyampaikan diskusi menarik kami seputar kesehatan. Dan untuk hari ini kita akan menyapa kawan-kawan mitra Radio Suara Jombang FM, para ibu hamil. Halo, apa kabar? Semoga Anda semuanya, para bumil-bumil di seluruh Jombang dan juga seluruh dunia, senantiasa diberikan kesehatan. Kenapa? Karena hari ini kita akan ngobrolin tentang layanan maternal untuk ibu hamil di puskesmas, yang tentu saja dalam bingkai Bumil Sehat Bayi Hebat, kupas tuntas pelayanan maternal di puskesmas. Nanti selama sekitar 45 menit kita akan ngobrolkan tentang hal tersebut, bagaimana pemerintah ini memberikan support yang sangat positif untuk keberlangsungan kehamilan ibu hamil, dan juga nanti diharapkan bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat, dan bahagia tentu saja. Sudah juga hadir di studio kami Dr. Gaik yang sangat luar biasa. Dr. Mas Imam Ali Afandi, MKP, beliau ini adalah sekarang ini sedang bertugas menjadi dokter umum di Puskesmas Blimbing Gudo. Ini di banyak puskesmas sudah disambangi sama Dr. Imam ini.
4: Wah,
3: seperti
4: keliling Jombang.
3: Udah keliling Jombang ya, Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali hari ini ada kesempatan untuk bisa hadir di studio. Terima kasih Dr. Imam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya sapa dulu dah. Sehat dong.
4: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
3: Dr. Imam ini pelopor kesehatan.
4: Mudah-mudah.
3: Alhamdulillah. Dok, senang bisa bertemu dengan penyendengan. Apalagi hari ini kita ngobrolin tentang Bumil Sehat Bayi Hebat, layanan kupas tuntas pelayanan maternal di puskesmas gitu ya. Nah, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit begitu, ternyata memang tingkat angka kematian ibu dan angka kematian bayi, AKB dan AKI ini masih tetap menjadi perhatian pemerintah gitu ya, Dok?
4: Sangat-sangat, pemerintah sangat concern.
3: Jangan sampai kemudian ibu hamil itu kemudian nanti melahirkan bayi yang benar-benar nanti apa namanya risikonya semakin besar gitu. Nah, makanya hari ini kita akan ngobrol tentang itu ya, Dok ya. Tapi sebelum mengupas tuntas tentang pelayanan maternal di puskesmas, dokter bisa menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini, khususnya di Jombang itu seperti apa sih kondisi ibu hamil dan juga ibu melahirkan dan ibu nifas yang dikorelasikan dengan risiko kematian dan ibu dan bayi.
4: Terima kasih. Jadi pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah Jombang itu sangat concern untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Memang setiap tahun angkanya itu semakin turun, namun kita untuk nasional saja, skup nasional kita memang turun, trennya turun, 5 tahun terakhir ini juga turun. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia itu masih menempati urutan kedua, mungkin di bawah Laos lah, yang terendah itu Laos? Di Singapura, Laos itu urutan tertinggi, di beberapa jurnal ada mengatakan Kamboja dan sebagainya, tapi di Laos yang lebih banyak gitu. Nah, kalau kita breakdown ke Jombang, di Jombang pun trennya sama dengan nasional, kita itu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sangat semua pemerintah daerah gerak, puskesmas gerak, masyarakat gerak itu sudah turun. Namun juga masih ada aja. Sampai data terakhir di bulan Maret kemarin, kita masih ada 5 ibu yang sudah meninggal dunia.
3: Sebentar dok, bulan Maret 2026.
4: Januari, Februari, Maret.
3: Tiga bulan.
4: Sudah
3: jadi, ada lima.
4: Kita nggak berharap tambah gitu.
3: Jangan berharap tambah.
4: Gitu.
3: Itu kenapa dok rata-rata?
4: Rata-rata itu ada tiga penyebab utama. Yang pertama adalah hipertensi dalam kehamilan. Orang-orang sering menyebut keracunan kehamilan itu preeklamsi-eklamsi kalau di kami kesehatan. Kemudian perdarahan, kemudian penyakit yang lain non-obstetrik, ya misalnya diabetes, jantung, dan sebagainya. Jadi penyebabnya masih tiga utama itu. Hampir seluruh dunia hampir sama polanya gitu.
3: Hipertensi
4: dalam kehamilan, perdarahan selama dan persalinan, kemudian penyakit penyerta non-obstetrik seperti jantung dan sebagainya.
3: Itu untuk ibu?
4: Untuk ibu.
3: Kalau bayi?
4: Kalau bayi asfiksia masih sama, lahir tidak menangis gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi tapi kita pemerintah sangat concern sebenarnya. Makanya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini sudah layanannya sudah sedemikian banyaknya. Bahkan kita memulainya itu dari mulai remaja sudah kita siapkan itu. Jadi remaja-remaja itu kalau di puskesmas itu terhimpun dalam posyandu remaja. Di sana kita beri tes diabetes, tes anemi HB-nya kita lihat. Rata-rata memang masih banyak dari anak-anak kita itu yang memang anemi. Alasannya enggak ingin gemuk, makanya ditunda gitu, nggak terlalu banyak, makanya tidak bervariasi, yes, geprek, seblak gitu, yang pedes, sehingga emahnya tinggi, perdarahan lambung, makanya puskesmas sekarang juga dapat tambahan pekerjaan baru, kita diminta untuk mengetes tinja pasien-pasien ini, karena ada perdarahan yang nggak nampak gitu dari lambungnya yang ini, karena kita kan begitu senengnya dengan sesuatu yang pedes itu kayak sego goreng level gendruwo ya misalnya seperti itu level setan dan sebagainya itu kan ya, anak-anak cewek kan semua gitu, jadi anemi mah kita di posyandu itu kita tes mereka, kemudian kita beri tambah darah gitu. Nanti level naik ketika mereka sudah mau menikah, kita kerjasama dengan KUA seluruh Jombang, itu premarital counseling. Jadi kita dari puskesmas, kemudian dari KUA itu memberi masukan, semuanya dikumpulkan di KUA. Dulu ada dananya, sekarang ada dana, tidak ada dana, kita langsung kolaborasi dengan KUA memberikan mereka tentang kesehatan reproduksi, tentang hamil sehat, gitu. Kemudian catin itu, kemudian dia kalau sudah melangkah menjadi calon temantin, kita periksa, triple eliminasi, kita periksa HIV-nya, jangan sampai ibu nanti ketika hamil ketahuan baru hamil sudah HIV tanpa ada pengobatan. Jadi sebelum mereka manten, kita sudah periksa HIV, sipilisnya, hepatitisnya, sudah kita periksa, dan akan kita sampaikan ke pasangannya. Kalau pasangannya masih oke, mau, ya ada syarat-syarat ketentuannya, dan langsung kita obati. Jadi mulai catin sudah kita periksa, kita beri juga kalau belum riwayat vaksinnya tetanus, belum ya kita beri TT ya, karena nanti harapannya melahirkannya sudah tidak mengalami tetanus. Kemudian kalau dia sudah masuk perkawinan, kemudian hamil, wah kita ini dihamil ini sudah kayaknya orang hamil itu dimanjakan Jombang ya, dimanjakan dengan berbagai pemeriksaan ya. Jadi kita itu sekarang mewajibkan semua antenatal care pemeriksaan hamil itu harus apa ya, minimal ibu itu 6, bahkan sekarang ditambah rapat terakhir itu sampai 8 kali. Dan 2 diantaranya itu harus ketemu dokter dan dilakukan screening namanya ANC terpadu.
3: 8 kali pemeriksaan.
4: 8 kali sekarang ini trennya, tidak hanya 6 kali, dulu 6 kali, 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3. 1, 2 diantaranya di trimester 1 itu kita harus ketemu dokter. Dan itu ANC terpadu namanya. Jadi dia diperiksa mulai layanan gizi, gigi, lab, laboratorium, di cek triple eliminasi lagi yang semula pada waktu mau menikah tadi aman, tidak kena sipilis, tidak kena HIV. Pada waktu hamil siapa tahu, misalnya setahun baru hamil, di antara mereka berdua ada yang ya yang namanya perkawinan, ada yang serong sana serong sini, ketularan kan tidak tahu. Makanya di trimester 1 sudah kita periksa lagi triple eliminasi itu. Kita periksa lagi HIV, kemudian sipilisnya juga hepatitis. Kemudian juga diperiksa darah lengkap. Kalau dulu hanya HB, sekarang darah lengkap. Nah, HB itu penting karena untuk menyiapkan ibu yang hamil ini HB-nya cukup. HB itu adalah kadar sel darah merah di dalam tubuh. Ya, harus cukup lah supaya nanti kalau melahirkan perdarahan itu tidak membawa konsekuensi kematian dan sebagainya. Nah, kita juga lakukan USG. Iya, sekarang
3: USG
4: dokter
3: di puskesmas.
4: Semua dokter di puskesmas itu sudah dilatih USG dasar untuk bisa memeriksa penanganan di trimester 1 dan di trimester 3. Di trimester 1 kita ingin memastikan benar-benar hamil apa enggak. Kalau dia hamil di dalam kandungan atau di luar kandungan. Kalau di dalam kandungan janinnya berkembang atau tidak. Kembar atau tidak. Plasentanya menutupi jalan lahir atau tidak. Jadi kita sudah sejak awal sudah kita antisipasi. Sehingga kalau terjadi apa-apa kita sudah siap. Kalau misalnya ada janin tidak berkembang ya harus kita ini. Kalau kembar juga harus kita rujuk dan sebagainya. Jadi di trimester 1 gitu. Nah, nanti di trimester 3 juga akan di USG lagi. Semuanya gratis ini ya USG itu. Di trimester 3 USG-nya kita melihat bahwa bagian terendah janinnya apa? Apakah kepala, apakah sungsang, apakah melintang gitu. Plasentanya menutupi jalan lahir atau tidak. Plasentanya sudah bocor apa tidak? Ya, apa air ketubannya sehingga cukup apa tidak? Detak jantungnya. Berat badan janin besar apa tidak, disesuaikan dengan pinggul ibunya apakah bisa. Nah, kalau ada sesuatu kita langsung rujukan. Itu ANC terpadu dan itu harus dipegang dokter sendiri. Sama memang bisa diklaimkan itu di BPJS 6 kali itu bisa diklaim, tapi yang 8 kali tidak bisa. Jadi
3: maksudnya gimana, Dok?
4: Diklaim pembiayaannya maksudnya.
3: Yang diklaim pembiayaannya yang 6 kali.
4: Iya, 6 kali.
3: Kalau itu. Yang 8 kali?
4: Yang 8 kali yang 2 berarti free. Kita enggak dikenakan, BPJS pasti belum mau itu.
3: Gitu. Berarti bayar sendiri gitu maksudnya.
4: Gratis.
3: Oh, digratisin sama puskesmas.
4: Gratis sudah. Iya, gratis kita periksa. Jadi itu minimal tuh 6 sampai 8 ibu itu selama hamil dari trimester 1 sampai 3 itu harus periksa di puskesmas.
3: Dok, sebelum melangkah ke selanjutnya, kan puskesmas sudah memberikan pelayanan mulai dari posyandu remaja, ya, kemudian catin calon pengantin, sampai kemudian proses kehamilan itu kan, itu semuanya kan wajib ya. Apakah masih ada yang lolos? Gak terkena screening itu?
4: 1-2 masih ada yang lolos. Iya, karena pola-polanya orang Indonesia kan gini, misalnya wanita ini bekerja di Surabaya. Nah, mereka kan nggak sempat pulang. Dia mungkin ANC terpadunya langsung di dokter kandungan di sana gitu. Kemudian waktu melahirkan, dia baru pulanglah ke sini ke ibunya gitu. Melahirkan enak kalau sama ibu sendiri gitu. Kadang-kadang mereka baru ketahuan bidan desanya baru suruh ANC, baru suruh. Jadi kita kadang-kadang itu sudah 35 baru pemeriksaan ANC di puskesmas yang pertama.
3: Seto, 35 kan mau melahirkan,
4: 35
3: dok.
4: Minggu, iya mau melahirkan di 40 minggu. Jadi sudah besar itu baru ketahuan, tahu-tahu hipertensi. Tahu-tahu tensinya tinggi, gitu. Bengkak kakinya, ibunya pemeriksaan proteinnya positif gitu ya harus kita rujuk. Kan seandainya kita mengetahui sejak awal kan sudah prepare karena kita harus mengobati itu sejak minggu ke-20 sudah harus kita terapi gitu.
3: Oh gitu ya.
4: Masih lolos.
3: Jadi sebenarnya masih ada yang
4: masih
3: lolos
4: ada,
3: kayak itu.
4: Cuman kita sekarang sudah bekerja sama dengan Persatuan Dokter Kandungan di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Jombang, itu semua ibu-ibu yang periksa ke dokter kandungan, ada orang yang apain di puskesmas, puskesmas kan cuman gitu-gitu aja gitu, padahal sudah berbeda sekarang. Saya langsung, saya punya uang kok, saya kaya kok, saya harus ke dokter kandungan. Nah itu semua dokter kandungan begitu menerima ibu itu, satu, dia harus memberikan buku merah itu, merah muda merah itu untuk ibu hamil, dan dia menyarankan selain periksa di saya, tolong ibu ini ke puskesmas untuk dilakukan ANC, tercatat di sana gitu. Jadi kalau apa-apa kan masalahnya kita kalau ada apa-apa itu wilayah. Jadi misalnya, kembalinya ke wilayah. Misalnya, kalau ada kematian di wilayah saya,
3: Gudo misalnya, Gudo, ya.
4: Tapi dia ikut suaminya di Mojokerto. Nah, kalau mati misalnya di Mojokerto, kamilah yang bertanggung jawab. Itu wilayah, gitu. Kewilayahan kami. Itu tercatatnya nanti di Jombang. Jombang jadi tinggi gitu. Jadi kita tidak ingin itu. Kalau kan kependudukan kita masih, kalau misalnya pindah nikah dengan Mojokerto, enggak otomatis dia langsung pindah penduduk sana. Kadang-kadang masih suami pas KTP sana, istri KTP ini yang agak repot. Jadi, atau kalau di tingkat lokal, masih wilayah Gudo, suaminya wilayah Ngoro, gitu kan masih ada. Cuman kita selalu berkoordinasi sih. Gitu.
3: Jadi ini memang semuanya diwajibkan ya?
4: Diwajibkan,
3: Dok, ya?
4: Diwajibkan. Sekarang ini.
3: Artinya kalaupun misalnya periksanya itu tadi di dokter spesialis misalnya, di SPOG gitu kan. Itu tetap dokter SPOG ngarahkan juga ke puskesmas.
4: Iya, wajib mengarahkan, dan itu sudah berjalan. Berjalan itu di Jombang khususnya, karena kita kan selalu mengadakan sinkronisasi dengan yang IDAI, dengan Pogi. Jumlahnya sudah banyak sekarang dokter kandungan, lebih dari 15 di Jombang, jadi cukup
3: gitu. Baik, jadi 6 kali pemeriksaan ANC terpadu.
4: ANC terpadunya 2 kali. ANC yang di puskesmas harus 6 kali. Kalau ada kelainan-kelainan perlu dibutuhkan lebih penanganan itu bisa sampai 8 kali.
3: Lalu gimana respons para ibu hamil yang harus melakukan 8 kali pemeriksaan dan ANC terpadu 2 kali?
4: Mereka senang-senang aja, karena kan ya, jadi bidan desa yang ada di desa itu wajib mengetahui orang yang hamil di desanya. Jadi kalau bidan desa itu enggak tahu petanya ibu hamil, itu salah besar. Jadi mereka sudah kita baik ibu itu ke puskesmas, langsung kita feedbackkan ke umpan balik ke bidan desa. Ini loh ada ibu hamil di tempatmu. Dan bidan desa, karena sekarang layanan itu beda, Mbak, dengan dulu. Jadi kita
3: gimana?
4: Di puskesmas itu tidak lagi poli-poli gitu, tidak lagi. Jadi puskesmas kita di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sudah berubah menjadi ILP namanya, Integrasi Layanan Primer. Kami sudah tidak punya poli-poli lagi.
3: Bedanya gimana, Dok?
4: Beda sangat.
3: Kalau
4: dulu kan ada BP, ada poli lansia, ada poli KIA. Kalau sekarang namanya klaster, disesuaikan dengan siklus hidup tadi. Jadi ada namanya, kalau saya ini di klaster 2, menangani bayi, ibu, remaja, kemudian ibu bersalin, ibu melahirkan, ibu hamil itu ya, sampai ibu bersalin. Itu di klaster 2. Di klaster 3 itu menangani dewasa, lansia, dan reproduksi, misalnya keluarga berencana dan sebagainya. Kemudian ada beberapa klaster lab, itu ada klaster penunjang dan sebagainya. Seperti itu. Nah, posyandunya juga enggak sama seperti dulu lagi. Jadi masyarakat sudah bergerak sendiri. Bergerak membuat kader, kalau di Surabaya malah ada gajinya ya. Kalau di Surabaya karena pendapatan daerahnya besar, kalau di kita beberapa kader bisa
3: kader
4: digaji.
3: Kader posyandu maksudnya?
4: Kader posyandu bisa digaji oleh desa. Dianggarkan ada yang 100 dan sebagainya. Kecuali di tahun-tahun ini karena ada perampingan anggaran, kita nggak tahu budayanya desa sekarang apakah masih ada itu. Yang jelas kader mereka melaporkan ke desa pada waktu posyandu. Posyandunya itu sekarang nggak balita seperti dulu lagi, Pak. Jadi posyandunya itu ada balita, ada lansia, ada remaja.
3: Jadi
4: satu, makanya ada yang sore, ada yang siang.
3: Di satu hari itu?
4: Di satu hari.
3: Mulai dari balita,
4: balita,
3: remaja, sampai lansia?
4: Sampai lansia. Sampai ibu hamil itu ikut juga di situ. Ya, diharapkan ada kelas ibu hamil dan sebagainya. Gitu. Jadi gitu. Nanti itu juga akan katanya akan di Koperasi Merah Putih itu kan ada satu pojok kesehatannya juga. Apakah nanti diintegrasikan di situ?
3: Di situ, next lihat nanti ya.
4: Iya, ke depannya.
3: Gitu. Jadi responsnya bagus.
4: Baik,
3: ya.
4: Bagus.
3: Seneng ya.
4: Iya, seneng. Sampai saya itu Senin sampai Jumat yang semula dulu, dulu ANC itu ada waktunya kalau di puskesmas. Senin dan Kamis gitu. Sekarang tidak. Sekarang itu semua hari, Senin sampai Jumat. Jadi saya ini Senin sampai Jumat ya mangkrak di puskesmas karena saya satu-satunya di puskesmas yang kebetulan ada sertifikat USG. Kalau di beberapa puskesmas ada dua tiga dokter gitu. Kalau di kami kebetulan hanya saya. Jadi saya mangkrak mulai Senin sampai Jumat.
3: Senin
4: ada.
3: sampai Jumat.
4: Itu gak main-main itu kita melaksanakan pemeriksaan itu. Gak boleh menolak ibu hamil. Kalau dulu kan misalnya ibu datang hari Rabu, oh bu ini loh gak waktu kunjungan ANC hari ini disarankan ini, sekarang gak. Dan itu mulai jam 7.30 sampai jam setengah 4. Kita tutup loketnya jam setengah 2. Tapi tetap dilayani terus. Jadi pelayanannya itu dulu kan USG sampai jam 10 santai gitu. Sekarang jam 1 masih ada USG karena ibu hamil.
3: Ada nggak yang ngerasa bahwa ini orang hamil sekarang ribet banget, itu banyak yang harus dicek, banyak yang harus diperiksa gitu.
4: Iya, oleh sebab itu semua puskesmas itu berlomba-lomba untuk klaster ibu hamil itu jadi kayak one stop gitu. Ya ada. Ada puskesmas yang berinovasi, ibu hamil sudah duduk di tempat ibu hamil aja, gizinya di situ,
3: labnya di situ, nggak usah riwari-riwi,
4: nggak usah
3: riwari-riwi,
4: dokter giginya ke situ, gitu. Itu kalau yang cukup waktunya, tempatnya cukup. Kalau di tempat kami kebetulan tempatnya itu deket-deket, jadi mereka
3: movingnya nggak begitu itu ya,
4: moving gitu, gerak gitu,
3: nggak
4: begitu jauh. Kita bentuk satu klaster, makanya kita sebut klaster gitu. Kalau ada yang one stop shopping juga ada. Jadi ibu sudah di situ, ahli gizinya yang ke situ. Bagaimana?
3: Kok enak, Dok?
4: Iya. Kalau di di beberapa kabupaten kan ada sampai bukanya malam. Memungkinkan ibu-ibu yang gitu bekerja.
3: Ya? Nah, ini
4: sore ini, malamnya ke sana kan gitu.
3: Ini, Dok. Ibu-ibu yang bekerja itu kadang menjadi alasan untuk tidak datang ke puskesmas karena puskesmas kan bukannya pagi gitu. Tapi di pekerjaan harusnya juga ada kayak semacam dispensasi kan
4: harusnya,
3: untuk ibu hamil itu.
4: Dari tadi saya katakan ANC terpadu yang 6 itu kalau di puskesmas kami, kami itu menganjurkan salah satu waktu itu harus ada suaminya ngikut.
3: Salah satu waktu.
4: Satu waktu dari 6 itu, 6 atau 8 itu harus bersama
3: harus
4: suaminya ikut. Itu kita beri dispensasi kalau dia bekerja di Surabaya, kita kasih surat satu hari mengantar istrinya hamil.
3: Masya Allah.
4: Gitu.
3: Keren.
4: Iya, supaya suami ini merasakan riwayatnya dia ngikut, kita beri.
3: Ya.
4: Kita kasih, kan jadi didampingin terus ke gigi ya, didampingi ke gizi. Jadi bapaknya juga ikut mendengarkan
3: advice dari
4: dokter. Ya bagaimana makannya ibu. Bagaimana kalau ke saya kan screening jiwa juga perlu. Ibu kan harus bahagia, ibu hamil harus bahagia gitu. Kita screening jiwa jangan sampai sudah terlanjur sakit jiwa parah gitu. Kalau begitu cemas karena ibu nanti kan ada baby blues. Kadang-kadang ibu hamil itu kan suaminya kerja sendirian ikut mertua, aku bisa enggak melampaui, bisa enggak nanti lahirnya normal, bisa enggak melahir, bisa jadi ibu enggak. Nah, itu kan hamil itu kan orang sehat yang hamil itu bisa jadi sakit karena banyak alasan. Salah satunya kan itu tadi depresi kehamilan. Ada depresi kehamilan memang. Kami ada screening khusus. Jadi ibu hamil itu juga kita screening khusus untuk layanan jiwa ini.
3: Dok, ini asli enak banget loh. Kalau dibandingkan dengan dulu loh.
4: Iya, Makanya saya katakan ini dimanjakan. Bahkan per ini, per pertengahan kemarin, MBG yang sasaran 3B itu, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kan sudah di beberapa
3: kadang
4: sudah dapat. Jadi ibu hamil semuanya diberi.
3: Tidak pandang bulu. Status ekonomi sosial.
4: Status kalau dia tidak mau ada tanda tangan yang sudah disiapkan from oleh SPPG.
3: Mantap.
4: Ya. Mantap. Kemudian untuk bayinya itu baru di atas 12 bulan.
3: Oke.
4: Karena kemarin tuh bayangannya orang-orang loh nanti kalau bayi dikasih susu formula kan kacau nanti ASI eksklusif. Ternyata tidak. Bayi baru diberikan setelah umur 12 bulan. Karena SPPG enggak bisa, dia setiap bulan merubah menunya bubur ini kesulitan. Okay, nah, sedangkan ASI eksklusif gizinya dari mana kalau bayinya yang menyusui? Ibunya yang menyusui 1 tahun dapatkan makan gratis. Iya, sudah dimulai launching di berbagai kecamatan. Okay, di Ngoro kebetulan sudah di Melimbing saya kayaknya masih tahap proses.
3: Para bumil, para ibu menyusui dan para ibu yang melahirkan jangan salah paham, ini adalah bukan cara pemerintah untuk ngangel-ngangel gitu ya.
4: Enggak,
3: justru itu memanjakan. Menanggapi beberapa komentar itu, beberapa komentar masyarakat itu bahwa sekarang kalau hamil ribet banget gitu, harus cek sana sini. Itu ternyata bukan untuk meribetkan.
4: Bukan
3: meribet. Justru untuk memanjakan, dienakkan.
4: Itu kalau membayar sendiri dari dulu.
3: Serius.
4: Mahal, Bu. Mahal.
3: Betul.
4: Nah,
3: betul.
4: Di era Pak Prabowo ini juga, yang dulu kan ibu hanya dapat tambah besi. Apa tambah tabe, tambah besi, cuma gitu aja. Sekarang ada namanya MMS.
3: Apa itu?
4: Mikronutrien suplemen. Ya, multi mikronutrien suplemen. Harganya mahal itu kalau dijual gitu sekitar 700.000,
3: 600.000. Itu untuk apa itu, Dok?
4: Untuk ibu hamil. Diberi satu
3: nutrisi
4: untuk ibu hamil. Kalau dulu kan hanya tablet tambah besi, sekarang terdiri atas 10 multivitamin dan 6 mineral. Karena ibu hamil ini kan diduga kekurangan mikronutrien kayak misalnya selenium, kemudian zinc, nah, cuprum dan sebagainya itu sudah ada dan mahal itu. Cara buka botolnya aja khusus kita dilatih itu nyimpennya.
3: Lah ngambil, Pak.
4: Bahkan ada ibu yang minta lagi, Bu, bisa enggak itu sudah disiapkan satu botol yang untuk satu sampai proses persalinan.
3: Itu mulai sekarang udah semuanya
4: sudah,
3: dapat ya?
4: Sudah, justru puskesmas sudah. Bukan FE seperti dulu. Kalau diminum enggak ada mual gitu, enggak.
3: Iya. Saya ingat loh, Dok, dulu karena anak saya sekarang udah mau yang terakhir udah 12 tahun, mau 12 tahun itu kan ketika periksa secara dulu kan masih belum ada ANC kan, Dok?
4: Iya, betul.
3: Cuman periksa biasa aja kalau ke puskesmas atau ke bidan gitu. Itu kalau ke dokter SPOG ya ratusan.
4: Iya, betul.
3: Ratusan kan? Obat-obatnya itu juga ratusan loh.
4: Iya.
3: Bunyi itu 300 400 zaman dulu.
4: Iya.
3: Zaman dulu. Nah, tapi sekarang semuanya diberikan secara gratis loh.
4: Secara gratis. USG aja gratis. Bahkan kita USG itu meskipun dua kali gratis, di sela-sela itu kalau ada emergency kita masih USG. Ada misalnya ada spotting. Masih belum waktunya USG gratis, dia spotting. Kita USG cuma tidak
3: spotting,
4: kita print.
3: Apa spotting
4: perdarahan gitu,
3: oh,
4: okay.
3: Gitu.
4: Ada perdarahan bercak gitu, bercak darah. Dok, keluar bercak darah. Kadang-kadang sebelum 12 minggu sudah hubungan badan ada keluar bercak darah, kan takut ibu itu gimana? Minta USG sekarang. Kita USG,
3: bisa.
4: Bu. Bisa. Oh. Kita masih melayani dan enggak bayar, tapi tidak di print. Kalau mau print bayar sendiri dan enggak mahal itu. Kan gratis dua kali.
3: Yeah.
4: Kalau di antara dua gratis dia mau minta USG yang pakai print, bayarnya cuma sekitar 75.
3: Keren.
4: Iya,
3: keren.
4: Jadi kalau hanya enggak nge-print, gratis. Ya kita lihat gitu. Ibu misalnya bilang di agak trimester 3, "Dok, saya kok ragu-ragu ya. Kemarin keluar kayak pipis, apakah ini ketuban saya pecah gitu misalnya. Dia kita arahkan dulu ke Ponet untuk dites yang klasik pakai lakmus namanya, ada suatu kertas gitu, kalau dicelupkan berubah warna. Kalau berubah warna menuju ke arah ketuban ya berarti itu, oh itu benar ketuban atau enggak, itu hanya pipis biasa gitu. Itu tidak hanya itu sekarang, ibu-ibu itu minta, dok saya minta di USG gitu. Dia senang kita USG, kita tunjukkan ini loh bu, ketubannya diukur dan kita bilang ini ukurannya segini. Bu, dikatakan ketuban cukup itu segini. Dan dia tahu sendiri melihat sama suaminya, boleh milem? Boleh. Boleh di film, kalau di tempat lain kan kadang-kadang tidak boleh di film. Kami di puskesmas, monggo, kalau yang milem itu suaminya sendiri di film, pakai HP-nya itu kita
3: di video film, maksudnya
4: di video di video lah bahasanya sekarang. Kalau di film kan ini orang tua klasik banget di film
3: di nah, video
4: di video okay. Kan di video pakai HP-nya itu gitu. Kita lihatkan, oh no bu masih bagus ini, cukup, detak jantungnya juga bagus, senang dia, puas itu, lihat tuh, lihat gerakan bayinya loh masih bergerak, iya gitu
3: ya Allah.
4: Jadi sampai sejauh itu gitu. Pokoknya asal nggak ngeprint filmnya bu, kalau filmnya kan memang mahal gitu. Hanya
3: kalau mau ngeprint itu tadi bayar ya.
4: Dua kan yang diklaim ke BPJS cuma dua itu. Jadi biar kita nggak pengeluarannya nggak terlalu banyak.
3: Dok asli loh, ini enak banget loh, Masya Allah. Ya. Makanya jangan
4: sia-siakan. Paradigmanya sudah baru, nggak sama seperti dulu. Memang setiap puskesmas tentu perbedaannya itu kan ada, sudah dapat ruangan yang bagus. Tapi insya Allah kan ke depan kan Jombang puskesmasnya sudah dibangun semua gitu. Di puskesmas kami masih klasik, masih agak lama. Gitu, agak lama ruangan-ruangannya.
3: Tapi tidak mengurangi esensi pelayanan gitu.
4: Iya, iya.
3: Nah, dokter tadi bilang sekarang itu kan masih banyak nih pasangan-pasangan baru ya, pasangan-pasangan baru yang KTP-nya misalnya Gudo gitu. Tapi kemudian tinggal di rumah suaminya misalnya di Tembelang gitu. Nah, itu berarti kalau periksa apakah boleh di Tembelang, apakah harus ke Gudo, dok?
4: Ada dua cara. Sekarang harus ditanya dulu BPJS-nya ikut mana gitu.
3: Faskesnya mana?
4: Faskesnya gitu? Mana? Oh, misalnya faskesnya tempat kami, ya sudah kita layani di tempat kami. Kalau tidak ya kita layani sekali atau dua kali, kita beri rujukan jenengan harusnya di faskesnya segini. Atau kalau kayak dia datang ke kami, kami juga lapor ke Bikor koordinatornya puskesmas wilayahnya dia, bahwa wilayahmu ada yang hamil ini.
3: Misalnya berarti di wilayah Tembelang.
4: Iya. Puskesmas misalnya periksa sana, dia masih wilayah kita, masih ikut KTP-nya ikut wilayah kita. Dia periksa ikut suaminya di Tembelang misalnya. Bidan di Tembelang itu nanti Bikor sana memberitahu ke Bikor kami bahwa ada di wilayahnya jenengan yang hamil ini. Karena nanti tahu tiba-tiba waktu mau melahirkan
3: balik lagi ke
4: rumah orang tuanya. Iya.
3: Kan bingung.
4: Bingung. Itu yang kita menghindari pencatatan dobel dan sebagainya. Dan supaya nanti kalau ada kematian tuh, dulu pernah kami itu ayel-ayelan. Itu ya wilayah kamu, tanggung jawabmu meninggal gini-gini. Kami enggak ikut-ikut karena seluruh ANC ada di sana gitu. Tapi sekarang kita enggak boleh seperti itu. Kita ada koordinasi.
3: Dok, jatah atau kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ada 8 kali, kemudian AC terpadunya 2 kali. Kalau misalnya selama kehamilan itu tidak memenuhi jumlah itu, gimana dok?
4: Sebenarnya bidannya yang waktu tracing, bidannya harus mendatangi.
3: Hah? Bidannya harus mendatangi?
4: Bidan desa harus mendatangi. Bidan desa wajib kunjungan ibu. Wajib itu, sampai minimal itu sampai 4 kali, K4 namanya. Jadi bidan itu wajib mengunjungi ke rumah ibu hamil tersebut, ada tidak ada, rajin tidak rajin ANC, itu selama 4 kali. K1, K2, K3, K4. Bahkan mereka punya kewajiban untuk kelas ibu hamil, diajari senam hamil, dan sebagainya. Itu di desa.
3: Jadi
4: itu kan yang layanan di puskesmas. Yang di desa itu sudah ada kelas ibu hamil. Dia dipantau, dikunjungi. Kalau dulu kan itu jadi pangsa pasar bidan, gitu. Nanti bisa melahirkan ke dia. Sekarang itu nggak boleh lahir di bidan desa. Semua harus lahir di Ponet, di tempat kami di puskesmas. Kalau toh terpaksa ada bidan praktek mandiri, menolong persalinan itu harus 6 tangan. Enggak boleh 1-2 tangannya bidan. harus ada dua pembantu, ada tiga bidan yang harus. Misalnya ada bidan praktek mandiri, itu persyaratannya ketat. Dan kalau menolong persalinan harus enam tangan.
3: Enam tangan berarti ada tiga orang.
4: Ada tiga orang bidan.
3: Tiga bidan.
4: Tiga bidan.
3: Bukan satu bidan dua perawat.
4: Boleh sekarang. Dan di beberapa puskesmas banyak bidan yang sudah tidak menolong persalinan. Jadi setiap kali ada persalinan, lapor bidan desa sama bidan desa diantar sampai puskesmas.
3: Kenapa begitu, Dok?
4: Ya, kita untuk mengurangi angka kematian ibu itu.
3: Jadi harus di puskesmas?
4: Harus di puskesmas sekarang. Kecuali di praktek bidan mandiri, praktek mandiri yang dia tetap menolong, kerjasama dengan BPJS, monggo. Tapi harus ditolong oleh enam tangan. Tidak empat tangan lagi. Tidak dua tangan lagi.
3: Enam tangan bidan?
4: Bidan. Jadi kan dulu dua tangan boleh, kemudian dilanjutkan. Dua tangan dengan pembantunya ada dukun. Dulu seperti itu, kemitraan bidan dukun. Kemudian berubah menjadi empat, karena terus berkembang. Sudah banyak disekolahkan bidan, yang semula dulu kan sekolah bidan di satu, kemudian kurang di tiga, kurang, kayaknya komitmen kurang, sampai ke D4. Nah, masih kurang, ya sudah. Nanti dokter kandungannya kan juga begitu. Dulu satu kabupaten hanya ada satu dokter kandungan, kurang. Sekarang 16 lebih. Cuma penyebarannya mana seluruh Indonesia enggak sebanyak, tidak rata gitu. Kalau di Jombang lebih dari 15 dokter kandungannya itu. Nah, terus itu aja masih ada kematian gitu. Jadi terus kita berupaya bagaimana ibu yang hamil itu tadi bahagia, selamat sampai lahir. Karena ibu hamil kan bukan ibu sakit gitu. Iya. Jadi dia harus sehat selama hamil, selama melahirkan, selama nifas, juga melahirkan bayi yang sehat, tidak stunting, sehingga untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045 itu kita punya SDM yang siap. Mumpuni gitu. Dan ibu siap melahirkan lagi tapi dalam keadaan siap. Jangan sampai ibu barusan melahirkan, jantungnya sudah perdarahan banyak, jantungnya kena, ginjalnya kena, kan nggak boleh seperti itu.
3: Oke.
4: Okay. Layanannya sudah beda, sudah luar sangat biasa. Beda dengan saya lulus dokter tahun 92 dulu. Tapi, masih ada dukun, kami harus membina dukun.
3: Sekarang udah nggak ada, Dok? Dukun?
4: Hampir semua tidak ada sih. Kalau sudah dulu kami ada. Punya kemitraan itu sejauh ini. Kalau dukun itu punya anak yang masih kecil, kita sekolah, kita suruh untuk sekolah bidan, gitu. Kalau tidak ada ya cucunya gitu.
3: Strateginya gitu ya?
4: Iya, biar nggak diturunkan gitu. Tapi pernah gagal juga, misalnya sudah cucunya disekolahkan bidan, diturunkan lagi ke anaknya yang nomor berapa gitu.
3: Akhirnya ilmu perdukunan bayinya itu.
4: Ada akhirnya kemitraan. Ibu dukun hanya boleh ngadusi, nyuwuk. Supaya orang kan masih seperti itu.
3: Iya.
4: Nah, yang melahirkan tetap
3: bidan.
4: Iya, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Sudah dukun senior-senior tua meninggal, sudah gak enak wong gelem dadi dukun, gak keren gitu. Sudah gak keren gitu. Tapi di beberapa tempat sekolahkan anaknya, cucunya kalau mau gitu. Di beberapa kabupaten malah dibiayai itu.
3: Gitu ya. Keren-keren ini.
4: Iya. Jadi sampai sejauh itu kita itu mikirnya itu supaya gimana nggak banyak kematian. Nah kalau ada yang mati, misalnya di wilayah kami ada yang mati, kita audit itu. Wah itu dulu auditnya itu mengerikan. Sekarang di bawah pimpinan kepala dinas ini lebih galak lagi beliau. Jadi kalau ada yang meninggal ya kita audit betul. Kita tidak menghukum, tidak. Kita mencari di mana letak salahnya. Jangan sampai terulang kembali. Apakah salah penanganan, kecepatan rujuk. Jangan sampai rujuk itu dari puskesmas dipindah ke NU, rumah sakit NU misalnya, kemudian baru ke rumah sakit. Jadi sekarang yang kondisi-kondisi kasus khusus itu nggak boleh kepindah-pindah ke rumah sakit. Langsung dari puskesmas RSUD. Ke RSUD. Gitu.
3: Biar tidak terlalu makan waktu gitu.
4: Iya. Dan ada pembinaan sekarang, pembinaan dari rumah sakit, dokter kandungan, dokter anak ke puskesmas. Jadi semua dokter kandungan di Jombang mempunyai kewajiban dalam satu siklus tahunan itu membina puskesmas. Jadi akan datang tim dari Dinas Kesehatan, mm-hmm. dokter kandungan, dokter anak, membina mm-hmm. kami. Kami mm-hmm. diminta untuk kasus-kasus yang rawan, misalnya ada bayi yang gak bisa nangis langsung, itu diajari kita, didrill namanya, mm-hmm. oleh dokter anak. Cara menangani stunting, cara menangani apa. Dokter kandungannya juga gitu, kalau perdarahan, terjadi perdarahan segitu. Apa penanganannya? Tim gawat daruratnya itu di kita punya namanya PONET, ya. PONET itu kegawat daruratan dasar untuk ibu dan bayi, untuk neonatus itu namanya di kami PONET, kalau di rumah sakit PONEK namanya. Nah, pembinaan PONEK ke PONET, pembinaan dari rumah sakit ke kami itu sangat bagus sekarang. Dulu kan hanya rumah sakit Jombang saja. Sekarang rumah sakit swasta pun dilibatkan untuk ikut membina puskesmas. Jadi wilayah kami kemudian kemarin dari rumah sakit NU. Kemudian wilayah lain dari rumah sakit di Mojowarno. Nah gitu, semua punya tanggung jawab sekarang.
3: Keren sekali, Dok.
4: Sekarang ini
3: sinergitasnya sangat luar biasa,
4: betul,
3: loh ini.
4: Betul, luar biasa. Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, camat itu jadi leader sekarang.
3: Nah, kalau pemerintah sudah mati-matian untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada para ibu hamil menyusui dan ibu hamil melahirkan nifas menyusui, maka tinggal kita harusnya eman kalau nggak memanfaatkan itu, kan?
4: Memang rugi, Bu.
3: Rugi
4: memang
3: banget.
4: Rugi. Jadi sekarang sejak adanya era pembiayaan oleh BPJS pun sangat menguntungkan kita, kan? Jadi kalau dulu kalau saya masih muda dulu, kalau mau ngerujuk orang untuk seksio saja sulit. Alasan nunggu siapa orangnya yang bertanggung jawab, suaminya, suami masih di Kalimantan dan sebagainya. Sehingga untuk rujuk itu kan sampai ada tabung bersalin, dana ini diambilkan dari mana. Untuk sekarang kan sudah ditanggung oleh BPJS. Sehingga ibu-ibu kita merujuk itu enak, Bu, ini waktunya ini harus seksio gitu. Kalau nggak bisa, kita tidak, sudah jarang ibu di pakai kop, dicepit, itu kan sudah forceps namanya, yang dipakai di tang itu kan sudah enggak ada sekarang.
3: Maksudnya dalam proses persalinannya,
4: proses persalinan di rumah sakit kan sudah sangat-sangat, kecuali ada beberapa kondisi tertentu yang sekarang ya sudah seksius sajalah kalau sudah ini. Kalau misalnya orang dengan hipertensi kehamilan kan enggak boleh terlalu lama. 38, 37 itu sudah matang, paru-parunya sudah, ya seksius segera dikeluarkan supaya ibunya tidak terjadi kejang dan sebagainya. Sekarang ini luar biasa sebenarnya kalau ibu-ibu itu mau gitu. Mau betul-betul dia melupakan bahwa paradigma puskesmas sudah enggak sama lagi dengan dulu. Enggak sama. Jauh.
3: Jadi silakan dimanfaatkan mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa, bumil yang sekarang ini dalam proses apa ya, kehamilan. Manfaatkan layanan-layanan ini karena eman banget kalau enggak mau dapetin layanan ini. Kalaupun misalnya tidak mengakses layanan ini, nanti akan dikejar juga.
4: Jangan kita kejar. Kita kejar, karena itu tuntutan. Ya, itu nanti kita dimarahi itu. Itu kan langsung kelihatan di dashboardnya Dinas Kesehatan. Jadi kita sekarang tuh mapping. Jadi kita juga bisa ngejar bidan desa. Loh, wilayahmu kerja ada sekian ibu hamil loh. Kamu targetmu mengunjungi kurang. Harus. Kalau enggak nanti kinerjanya kan dinilai. Kamu mau dikontrak lagi enggak? Pasti mau jadi P3K lagi enggak, kan gitu.
3: Tanpa ampun ini.
4: Tanpa ampun sekarang petugas. Jadi sekarang jadi nakes itu juga seberat itu. Jadi masyarakat juga jangan terlalu a priori dengan kita. Kita sudah bekerja cukup keras lah untuk ini gitu.
3: Ya, sekali lagi bahwa ini bukan untuk apa-apa, ini justru untuk keselamatan kita bersama, untuk keselamatan ibu hamil, untuk keselamatan anaknya yang dilahirkan nanti, betul, gitu. Betul. Gak mau kan anaknya lahir tidak sehat, gak mau kan ibunya lahir kemudian sakit, apalagi meninggal, jangan sampai itu.
4: Nah, setelah melahirkan, ibu itu masih kita pantau selama 40 hari. Itu harus dikunjungi juga oleh bidan.
3: Kok enak, Dok. Iya,
4: dan mereka juga harus ke puskesmas. Kita tes semua, anak-anaknya kita tes. Apakah hipotiroid, calon tiroid, ada kelainan darah. Kemudian harus seksio di rumah sakit, kita bawakan vaksin untuk anaknya, karena kan penularan hepatitis itu dari ibu, salah satunya dari ibu ke anak.
3: Betul, betul.
4: Jadi lahirnya harus nggak usah kontak banyak-banyak dengan cairan ibu, dioperasi, setelah dioperasi nanti kita vaksin langsung di kurang dari 24 jam, dan ibunya juga langsung kita obati di situ, dan itu gratis, gitu. Juga bagi ibu-ibu yang HIV. Boleh punya anak itu hak setiap orang. Kita enggak bisa anu. Kita obati dulu sampai CD4 namanya. CD4 itu salah satu indikasi untuk apakah daya tahan tubuhnya itu memungkinkan dan viral rate-nya, jumlah virusnya itu masih ada apa tidak, terdeteksi atau tidak. Begitu tidak terdeteksi, CD4-nya sudah baik, sudah lebih dari 250, dia sudah boleh hamil. Dan banyak di puskesmas kami. Ada yang dua-duanya tahu kalau status suaminya HIV, ada yang suaminya HIV, ibunya belum berani diberitahu oleh suaminya, dan kita masih tidak boleh ngomong masih ke istrinya, tahu. Kita prepare sedemikian rupa, alhamdulillah sekarang sudah ada dua atau tiga di puskesmas kami yang lahir, bayinya alhamdulillah bebas HIV.
3: Masya Allah.
4: Gitu. Itu sangat prepare. Nah, jadi karena sejak awal tadi, jadi itu yang sipilis juga pernah ada gitu ya, harus kita, ibu hamil saya punya satu pasien sipilis yang mau tidak mau harus kita suntik tiap seminggu sekali itu. Gitu. Jadi supaya betul-betul bayi yang dilahirkan tidak ada sipilis kongenital, sipilis bawaan sejak kecil gitu. Karena anak-anak enggak berdosa. Itu. Jadi kita sampai sejauh itu.
3: Oke. Baik, terima kasih dokter, luar biasa. Ini adalah ikhtiar pemerintah,
4: ikhtiar
3: ya,
4: pemerintah
3: untuk bisa mendampingi para ibu hamil. Betul. Agar nanti bisa melahirkan dengan sehat dan selamat,
4: selamat
3: keduanya, baik ibu maupun juga bayinya. Terima kasih sekali, luar biasa ini. Kita buka faktanya bahwa puskesmas sekarang paradigmanya udah tidak
4: sudah,
3: seperti dulu
4: sudah
3: lagi.
4: Seperti dulu lagi gitu.
3: Dan bahkan semua diberikan secara gratis, begitu,
4: dan itu dipantau
3: biaya
4: oleh Dinas Kesehatan BPJS. Kalau tidak betul-betul melaksanakan dengan baik, kita tidak diberi klaim, nggak 100% klaimnya. Dan itu berat bagi kami karena kami tidak ada TPP kan, waduh cerat, nggak ada TPP. kami itu dapatnya salary dari BPJS, dari itu. Jadi kalau kami melayani dengan baik, peserta tetap di tempat kami, tidak keluar. Kami tetap dijadikan vaskes pilihan. Penghasilan kami cukup. Kami juga ikut-ikut sejahtera gitu.
3: Oh ya, satu lagi dok, meskipun gratis, tapi ini gratis berkualitas loh ini.
4: Berkualitas. Kita ANC gratis. Itu ANC standar itu dipantau oleh BPJS. Ada syaratnya mbak.
3: Betul.
4: Misalnya kalau enggak di dokter, enggak diklaim, turun. Kalau enggak dilakukan pemeriksaan ini enggak dikasih 100%. Misalnya kami dapat 8.000 gitu. Bisa turun dapat 6.000, bisa dapat itu kan. Itu sangat sangat menyiksa kami kalau dapat gajinya kecil. Gitu. Jadi kami mau tidak mau juga berubah dan itu setiap lantai kami itu ada barcode pengaduan kalau tidak puas. Iya, kami juga sering tidak puas itu sering gitu. Sering juga di Google review itu. Bahkan ngapunten kadang-kadang seperti saya itu kadang-kadang agak ngomong keras sedikit sama bidan pun dijawil, mau masuk Google review. Jadi kita juga sekarang masyarakat kan juga sarananya juga banyak gitu. Dan BPJS itu dipampang besar-besar itu.
3: Ini juga menetralisir persepsi masyarakat, sebagian dari masyarakat kita kan gratis paling ngobati gitu. Sekarang enggak gitu.
4: Obatnya bagus sama.
3: Coba nanti bisa di search ya di Google image itu atau dicari itu misalnya mitra Radio Suara Jombang FM dapat obat atau pelayanan itu kira-kira berapa nilainya itu dan itu bisa diuangkan. Lumayan loh. Lumayan itu harganya. Baik, terima kasih dok. Terakhir. Atau mungkin masih ada yang terselip belum disampaikan?
4: Sudah sih, cuman masalahnya saya ingin hanya menyampaikan meskipun dimanjakan seperti itu, tetap ya harus keluarga berencana. Ya tetap harus diatur kelahirannya.
3: Oke.
4: Dan jangan jangan punya anak banyak-banyak lah, dua cukup gitu ya. Karena BKKBN kan nggak seperti dulu lagi gitu ya. Tidak, tapi sekarang orang sudah relatif menyadari, udah angel dok sekarang ekonomi gini-gini, betul, kita ingin betul. Anak-anak sejahtera. Sekarang kan rekreasi juga jadi kebutuhan. Sekolah itu tidak hanya kayak saya dulu SD langsung gitu. Sekarang ada PAUD.
3: Betul.
4: Seperti putranya
3: PRAPAUD juga.
4: PRAPAUD gitu sekarang gitu. Biaya juga loh itu. Nah, itu kan dan mereka akhirnya otomatis lah orang desa sekarang rata-rata relatif 1-2. Misalnya saya USG kok lu Bu umur segini kan ngambil. Saya langsung gini. Ini bapak baru ya gitu. Iya kadang-kadang pernikahan kedua itu orang-orang kita itu mengikat suami itu dengan anak kan gitu.
3: Iya.
4: Ah kalau enggak sama anak, jadi kadang usia 35, 36, 37.
3: Bahkan padahal Risti kan itu
4: saya
3: ya.
4: Saya punya kemarin tuh 46.
3: Masyaallah. Eh, 46.
4: 46 hamil dengan bapak yang baru. Luar biasa. Nah, itu yang saya katakan meskipun dimanjakan oleh BPJS, ada pembiayaan, terus pemerintah mulai dari gizi ibu, gratis obat-obatan, layanan kita semakin baik. Puskesmas semakin berusaha untuk meningkatkan layanan, semakin hari semakin baik gitu seiring dengan dilengkapi fasilitas oleh pemerintah dan sebagainya. Saya juga berharap ibu-ibu ya jangan hamil gitu. Ya sudahlah, dua cukup, sama perempuan-perempuan kadang-kadang ingin laki. Cewek. Cowok baru berhenti. Cowok, cewek baru berhenti kan gitu.
3: Oke.
4: Jadi ya baik. Saya kadang-kadang waktu SK bilang, Bu, anak wedok enak, Bu, cukup mantun di si ini gitu. Nah, itu yang jadi. Dan juga dari agama ya, kalau enggak belum punya anak laki-laki, nanti warisan gimana, nah itu kan itu repot. Yaitu saya terakhir aja itu nyampaikan. Sebagus apapun pelayanan maternal, kita juga harus mengatur kelahiran. Kalau semakin terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak anak, itu kan juga resiko. Jadi ya itulah saling terkait gitu. Dan saya berharap semua tetap sinergi seperti ini, pemerintah daerah, dinas kesehatan, camat, desa, itu seperti sekarang sudah mulai bagus gitu.
3: Baik ya. Dokter Mas Imam Ali Afandi, MKP, Dokter Umum Puskesmas Blimbing Guda, terima kasih dok.
4: Sama-sama, jangan bosan-bosan.
3: Matur nuwun sekali sudah menyampaikan banyak hal yang insya Allah sangat bermanfaat dan juga membuka paradigma kita juga mempersepsikan layanan kesehatan pemerintah semakin lama insya Allah semakin baik dan juga semakin semakin luar biasa gitu ya. Matur nuwun dok, sehat selalu Bapak Panjenengan. Salam untuk kawan-kawan Dinas Kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.

0: Berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda.

Lintas Informasi. Mitra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Tahukah Anda apa hukumannya bila seorang pemimpin tidak menepati janjinya? Wali kota San Buenaventura di Bolivia, Javier Delgado, dipasung oleh warganya lantaran tidak menepati janji untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan yang didanai dari pajak masyarakat. Untuk menghindari keributan, akhirnya Javier melaksanakan hukuman pasung tersebut selama kurang lebih 40 menit. Hukum pasung dianggap sebagai hukuman tradisional di kota tersebut untuk para politisi yang tidak bekerja dengan benar. Dua hukuman serupa pernah dia terima pada tahun 2015 dan 2016 dengan alasan yang sama.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Neither do you.
1: Lintas Informasi. Mitra program seragam gratis bagi peserta didik baru di Kabupaten Jombang terus dimatangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang kini mulai menjalankan proses pengadaan kain sekaligus menyiapkan jaringan penjahit untuk memenuhi kebutuhan sekitar 46.000 siswa baru jenjang SD, MI, SMP, dan MTS. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari mengatakan proses pengadaan kain telah berjalan dan ditargetkan seluruh bahan seragam dapat disalurkan kepada penjahit pada Juli mendatang. Tahun ini Pemkab Jombang menyiapkan bantuan seragam untuk sekitar 20.000 siswa SD dan MI serta 26.000 siswa SMP dan MTS. Selain pengadaan kain, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa jahit agar seragam dapat dibuat sesuai ukuran masing-masing siswa. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tengah melakukan identifikasi calon koordinator penjahit yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi memadai dan proses pengerjaan berjalan tepat waktu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mitra, bantuan tahun ini tidak hanya mencakup seragam nasional, tetapi juga seragam pramuka. Karena itu persiapan dilakukan lebih matang agar seluruh siswa dapat menerima seragam gratis sesuai target saat tahun ajaran baru dimulai.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar tangkapan layar yang diunggah di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mantan wakil presiden Ma'ruf Amin sebut uang zakat tidak apa-apa digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan tangkapan layar artikel yang beredar. Hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim. Justru, artikel tersebut identik dengan pemberitaan dari CNBC Indonesia.com yang berjudul

0: Begini, Ma'ruf Amin ungkap ekonomi syariah ciptakan keadilan yang tayang pada 24 Februari 2026. Hal itu diketahui dari nama penulis dan foto yang sama. Pada berita tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan Ma'ruf Amin yang memperbolehkan uang zakat digunakan untuk program MBG. Artikel tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah sebagai ruh aktivitas ekonomi manusia. Ma'ruf menyebut bahwa ekonomi syariah adalah seperti sebuah pesantren yang memiliki tiga elemen utama, yakni ada santri, sistem nilai, dan kiai sebagai penjaga arah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang digelar pada Senin pagi dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 serta jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam rapat yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan OPD serta anggota DPRD tersebut, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa penyampaian raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Warsubi Mitra menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai lebih dari 3 triliun rupiah atau 104,73% dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai lebih dari 2,5 triliun rupiah atau 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kabar membanggakan bahwa Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Jombang Mitra berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera menghasilkan persetujuan sehingga raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."

Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut, Mitra, tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.

0: Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut, Mitra, tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
1: Radio Suara Jombang.

Palembang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari saberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, maka tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com yang berjudul begini, Natalius Pigai melarang nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kemenham Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nobar film Pesta Babi tidak dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar jadi menteri seperti saya. Yang tayang pada 13 Mei 2026, Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia RSIA IBI Surabaya menjenguk korban keracunan makan bergizi gratis MBG. Maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerintah.

0: kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari lamonggo sami midhangetaken gayeng marem radio suara Jombang FM ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Saking terata jalan Wahid Hasyim setelah setunggal atus digang dosa tiga jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedoyo poro pamirsa wonten tlatah kutha Jombang lan saki wetengenipun. Kok gak krungu iki? Oh, ngene wis krungu. Alhamdulillah kula angsal wekdal malih saged pinanggihan kalian panjenengan wonten acara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem dinten menika dinten Rebo tanggalipun tanggal 12 Juni 2020. Keliru kalau 2016. Kula wonten wekdal ngantos dumugi mangke jam 3. Tapi kados sampun ngantos jam 3 nggih jam 2:30 menawi nggih. Monggo-monggo kabeh ngersakaken minarak pun kula bikak lawange. Nggih lawange pun kula buka, cendhela nggih pun kula buka, udara sing kala wau sampun pengap sakniki sampun dados seger sedaya. Tambah panas tapi. Soale ten Jawi panas sing mboten kanten-kantenan. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem. Tentrem.
0: Matur nuwun. Kuwangen rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawangen e.
1: Kawangen e.
0: Jenengan dangu mboten nate panggil kula ten pundi mawon?
1: Lah niki sampun saged mlebet ngoten.
0: Oh, nggih sing mlebet.
1: Sing Jumat niko.
0: Jumat
1: niko.
0: Jumat niko.
1: Nggih, kale kali dinten Rebo mboten saged.
0: Terus?
1: Terus Senin kali saniki sagoh.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah sami kawilujengan.
1: Pancen sehat nek diombe.
0: Ngopo ne jamune? Nggih hancen iki wis. Nek wis iki jelas njaluk jamu iki. Nge.
1: Badan sehat, awak kuat, dan diombe niku lho.
0: Nggih.
1: Pun duang malah ndak masuk kaula.
0: Nggih, kok timbangane awake pegel kabeh.
1: Nggih.
0: Kula paringi.
1: Nggih. Alhamdulillah matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Alah, cek bunga rek.
1: Dulurku pinter anane.
0: Nggih, dulur ta putu ta anak?
1: Anak kena. Ponakan ya kena.
0: Dulure jenengan iku Bu Gira.
1: Jenengan mboten purun ta?
0: Opo? Lah kula iki putune jenengan kok.
1: Mboten.
0: Ponakan berarti.
1: Ponakan. Nek putu e dereng, nek buyu dereng.
0: Dereng.
1: Putune taun bawan.
0: Gih, lagune napa niki? Eh, pun sih, jamune, kagum sinten.
1: Warsinau, gih.
0: Gih.
1: Enten yang mau remen aga warsinau.
0: Mbak, sapa iku?
1: Sapa?
0: Pun ta?
1: Jangan bedek, ayo. Gih,
0: kalau semua, wis?
1: Eh, kalau semua.
0: Maksudnya. Pun ta?
1: Gih, salam dulu.
0: Gih, salam kagum sinten.
1: Bayu kula Bugira Bujuminten wabang sekalian Bunda itu mboten remen jamu.
0: Mboten remen yang damel kiambar.
1: Nge kula nge mboten damel lo kan.
0: Mboten damel tumbas
1: boten. Tumbas mawon.
0: Punta Cinta male.
1: Ma ini kok Mbak Wati bersama Sunda.
0: Nge
1: kali Mama Titin Pak Sukarti, Pak Yanto, Pak Jono,
0: okay.
1: Masalah Bang Ima.
0: Okay.
1: Ini kan betul neng dah.
0: Sinten.
1: Nek nyuwun lagu celula celulu betul neng dah.
0: Celula celulu. Celula celulu kau napa ge?
1: Nih kau almarhum.
0: Oh. Oh, masya Allah, almarhumnya ibarum ge celula celulu napa ge? Kau supaya kalau napa ge?
1: Gelang kalung hilang.
0: Gelang. Ya Allah, geng hilangnya gelang kalung.
1: Belau weling nih kue.
0: Ya Allah, celula celulu.
1: Karena ini kambat nenten sih celula celula.
0: Deng, gila kula padosi kibutan panggil kok enten ada nih.
1: Kula niku enget.
0: Celula-celulu.
1: Ini kok Pak Cip.
0: Gek.
1: Bang Gilang. Nggih, pun duwe mawon nggih.
0: Nggih.
1: Apa bram kok pore kok.
0: Ah niki pun telepon tiange.
1: Lah nggih.
0: Pun ta.
1: Pun ngoten mawon matur nuwun
0: banget. Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pun saniki gantos sing keliru. Kantos sing jalur WA. Assalamualaikum, sugeng siang, gayeng marem.
2: Nggih, sugeng siang. Gayeng marem ketong buati ayem. Tur tentrem.
0: Matur nuwun.
2: Wau, paling mantun sarapan jangan terong wani.
0: Oh, ngoten ta. Jenengan Semerat ta?
2: Laring geneng nih wau.
0: Jenengan Semerat oleh tumbas terong wau injing nih kita.
2: Nggih, terong ijo.
0: Terong ijo.
2: Dawa niku.
0: Oh, biru, terong biru niku.
2: Nggih. Terong ijo nak diuntir biru niku. Ucine wong nak diuntir biru.
0: Oh, kade RT iku.
2: Nggih. Aku seneng nang ngrungokno perawan gendeng wedhus seneng.
0: Nah, nggih. Ini ana bari paring jangan tarang ta.
2: Jangan tarang. Wah, boten tambah garai. Niku bunda etik tambah culak njaluk jangan tarang. Kula pengin niku Mbak Ninda.
0: Apa?
2: Ndek ngira do protes ngecap Mas Ari. Mas mbok lagu babah sing rodok rame, sing penting seneng pancet gak oleh.
0: Napa?
2: Maksud kula ngeten. Kayak sendang biru ngeten kok nggih. Alah maksud e sagita ora apa-apa gak oleh Mas Ari.
0: Lha nek koplo mboten angsal anjene.
2: Mboten Mbak Ninda nek iki kan nenek Aryo Galih niku
0: nggih.
2: Stasiun ngae ana alun-alun Nganjuk niku mboten ketok koplone. Tapi kan penak cuma kan digawe duet ngoten lho. Kan sakniki ngeten sing parinah sakniki gubuk. Asma orang kan gitu kedua, pawai nak dia. Ya.
0: Okay.
2: Prosok pulang yang buat ngeten koplo ni. Kalau ngeten nemen singkulo seneng ini kau, engkau ketok nak rewanca. Kalau saat niki tak njaluk, tak dikin ni kau Mbak Ninda.
0: Tak dikin sing apa?
2: Ori mawon, tak dikin sing ori mawon. Selintutan.
0: Selintutan, ge.
2: Okay. Ge, yeah. Niku nek ori kalau tak wek jangan selintutan. Nggih. Nggih. Tunggale niku arek niku wau nek njaluk jamu niku nek karo situ ya ora apa enak njaluk.
0: Nggih, nggih.
2: Padha wajinae niku lho Mbak Ninda. Kene apa kok situ niku lho mboten enak. Lho ngoten lho.
0: Duka nggih.
2: Lho ngoten niku masalah gak percaya kula nek dikeki alah ya rapena blas aku tambah gegeten aku njaluk sutradara cinta ya karuan penak. Nggih pun Mbak Ninda salami kangge Wawan Bunda Eti Sugeng Siang Pak Sukarti Pak Yanto enten Bu Sami Sunda cuma Bu Sami Sunda namun tendang di atasnya Pak Greng, Bu Seh, Bu Juminten, ini pang-pangnya campur sehari. Paling Bu Juminten ini pengawal sore. Loh kabel ngeten lho. Ini gue udah kenang-kenangan kali almarhum Bu Junin.
0: Masya Allah.
2: Nek kerungun itu kadang-kadang terus berbos mili terus.
0: Cukup,
2: kenapa? Apa ini yang berbos mili kan?
0: Lah cek ditakok no mana ada. Ya no, apa sih banjir dengan itu?
2: Pak Imam, Pak Cep, Pak Hendrik. Ayo cak Pak Hendrik, wah dintanya Mbak Ninda, sawi gak muni rek.
0: Enggak ya, tahu ya.
2: Pak D ini ya pore, Pak D Glenn ini. Glenn Terry. Ayo Pak D Glenn ini tambah sawi. Nanti kalau takut no kabar yang orang kata isen lah. Ini ngekontoy. Nanti aku kak ditakut no inalilahi temen dong.
0: Insya
2: Allah. Halo Om Gilang. Ayo Om Gilang naik. Lho, dintane Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Okay. Menak kan sing siaran gremeng kabeh.
0: Saiki siaran.
2: Nggih, Mbak Ninda matur sembah nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Sing dalan kula kiwi. Oh, Mbak Penceng. Kena atas sing kliwatan nggih nyuwun pangapunten. Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lho, kliru. Piye to? Sugeng siang kayang marem.
3: Marem ketombo ati ayam tuten.
0: Matur nuwun.
3: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kantosan tak paninda.
0: Kantosan apa?
3: Niku napa WA kali 1717.
0: Nggih, kula gantos, kula gantian iki.
3: Nggih, Mas Ari kula pengin ngoten no.
0: Nggih, kersane
3: padha krasa.
0: Nggih, sih.
3: Oh, iki apa iki? Oh, Bunda Eti. Nggih, sugeng siang, Bun. Nggih, sugeng siang monggo. Nggih. Dewa tiang Brambang ta?
0: Tiang Brambang. Jenengan
3: diparingi duda sugih.
0: Duda sugih, nggih.
3: Yang Brambang nih lho. Satu tepuk dari Pak Soekarti.
0: Nggih.
3: Nggih pun salam sedewa ya mawon nggih.
0: Nggih.
3: Buawan kali apa Bram.
0: Nggih.
3: Mawon sedewa ya mawon. Nggih. Ayo pun, munggah pun.
0: Pun ta. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, sinten iki. Oh, kadosi saking mono salam. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur kentrem.
0: Matur nuwun.
4: Sugeng siang Mbak Ninda Sustiawidi.
0: Sugeng siang Pak Cep.
4: Nggih. Mbakin nyuwun lari gunung mawon.
0: Lari gunung, nggih.
4: Nggih, salame.
0: Agem sinten? Wonten
4: Bu Wawan Wardiani kalau wau.
0: Nggih.
4: Ugi wonten apa Bram.
0: Nggih.
4: Ugi wonten Pak Jono.
0: Nggih.
4: Wonten Mama Titin, wonten Bu Juminten.
0: Nggih.
4: Ugi wonten Bu Wati.
0: Nggih.
4: Wulandari.
0: Buati
4: wonten ugi Mas Prayogo, ugi Mas Gilang Prakama.
0: Nggih.
4: Kagem samudayane mawon.
0: Nggih.
4: Matur suwun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sakerso jenengan, Pak. Pak insyaallah Pak Cip wis ahli dalam anu damel jeneng ya. Sesenti sing dipencet iki sugeng siang gayeng marem.
3: Saya marem pancen saya arti ayam tur.
0: Nggih, matur nuwun. Bang Imam.
3: Apalan Imam.
0: Dola piye? Oh, sanes. Nik.
3: Salah banter. Lanjut, salah banter.
0: Se, eleng. Ngeten iki wis kadung lho piye lah ngono. Mas Alvan pribadi, Masya Allah. Lek kudu ping pindho pancen ngeten iki.
3: Mboten napa-napa. Lanjut. Banter salah banter.
0: Bijine 100 dikurangi 0 loro dadi 1. Mas Alvan sehat?
3: Sehat Mbak Ninda, cuman hawan ini kira dikurang kecocok. Padem Mbak Nas, adem Mbak Nas.
0: Ini injing pun milih berdiding nggak ya Mas Alvan?
3: Ini enggak nanti lari ketiga ini karena ini apa ini itu injing berdiding ngalas. Pelem mulai kembang, radio kembang.
0: Oke, jambu enggak pun milai.
3: Ya ini ngotel zaman kuter nih apa ini itu.
0: Kembang?
3: Kembang randu, mawon saking musik olahraga.
0: Kembang randu? Siap.
3: Wong kini mongco ketiga mabur minjah ingki kono
0: nggih. Oke. Nggih Mas Alvan.
3: Wonten nggih.
0: Wonten.
3: Nggih salah ning kabeh kaya mawon.
0: Nggih.
3: Kangge Mbak Ninda iki sing ngaji kita ngantos titik corona iki corona.
0: Nggih.
3: Wonten Mbak Ninda wong nek ana pawon ngene kok dikake iki dikape enak Mbak Ninda.
0: Lah ya napa? Wis digawe ngrungono gayeng marem cek penak.
3: ngene iki kawon sing enak dicoba iki jalani ae.
0: Lah nggih.
3: Pun ngeten mawon matur nuwun.
0: Nggih, nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sehat-sehat kagem panjenengan Mas Alvan. Oh, kula tambah setunggal malih pun sugeng siang gayeng marem.
5: Pancet gawe ati ayem tur tentu.
0: Matur nuwun. Pak radione niku dialitaken, Mbak. Utawi dipateni sik ngoten no.
5: Sampun.
0: Pun. Alhamdulillah. Sampun. Nggih, Pak Jono sehat, Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Nggih, Pak. Kula milih sing tak telepon niku endi? Yo bolak-balik gak mlebu karo.
0: Nggih, jane dalane tak sik ditutup.
5: Ya nggih.
0: Dalane tak sik ditutup.
5: Telepon gitu gak kene, telepon gitu
0: gak kene. Terus kudu telepon sapa?
5: Lah kudu tak parani.
0: Lho lah monggo ta, mriki engken kula suguhi bakso, mie ayam. Terus napa malih?
5: Napa?
0: Niku es degan, es teh, kopi. Sembarang kali renten to mriki.
5: Nggih.
0: Napa Pak niki lagune niki?
5: Nggih, wong niku kembang rawit nggih, kembang-kembangan mawon. Kembang wangi.
0: Kembang wangi. Lho niku kembang rawit napa kembang randu? Rawit nggih.
5: Kembang randu niku.
0: Lah nggih, niku randu sih Mas Alvan niku.
5: Nggih. Nggih.
0: Jenengan ngersakaken napa? Kembang wangi.
5: Kembang wangi sing nyanyi Prigel.
0: Ingkang Prigel. Oke, nggih. Iya Pak.
5: Iya salami sedoyo ke maun Mbak.
0: Nggih.
5: Absen kali konco-konco.
0: Baik.
5: Nggih. Matur sembahun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kono kene pun kene kenging sedoyo. Nggih. Telepon online 8717 8717 sampun. Telepon WA nggih sampun. Alhamdulillah adil kono kene pokoknya. Niki pun siap monggo. Sarene niki sakniki pun dinten Rebo. Biasane pun mulai pegel-pegel. Lah niki wau Bu Wawan gadah ide monggo ngunjuk jamu sareng-sareng. Mantan ngunjuk jamu mungkin langsung niku. Langsung dulanan kembang randu. Nggih pun kagem panjenengan sedaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Lintas informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Kata inspirasi hari ini.
0: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Ige matenuan sangat anggen panjenengan sesarengan kalian kula wonten di coro kayang marem pancen gawe ati ayam tur tentrem pun pas jam kalih niki tapi tasik wonten kalih lelakon ingkang dereng kula aturaken dhateng panjenengan niki wau kembang randu kalian kembang wangi tasik dereng nggih antri nih tasik kata sugeng siang gayeng marem.
3: Yang kayam marem panjang gawe ati ayam tur tentrem.
2: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Dita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelek niki Bang Imam.
3: Terus Mbak Dita.
2: Jenengan wau pirang ta?
3: Nggih.
2: Alhamdulillah.

0: hilang, bu meja, wonten Mbak Sami Sunto, bu Mati, wonten Bunek Bawar Sito, Catul, Cawit, wonten Pak Breng, so ibu Pucu Minten, Pak Cip, Mali, Mama Titin Masalah.
1: Iya. Yeah.
0: Tahu wajah kafe tanpa umpami. Penyenengan mungkin tancap paling rahayu wilujeng.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mangke narimo, mangke dipuntenggal. Nggih. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem. Kebiasi ayam tur tentrem.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak Mas Gilang.
2: Alhamdulillah. Akhirnya.
1: Lah nggih, akhirnya nyampe Langu. Juga.
2: Lah nggih. Sangu mboten sawan nateng kunyai.
1: Ngalap
2: barokah.
1: Pundi anu banyune?
2: Nah, gitu. Ya Allah.
1: Nggih.
2: Soale suara Jombang kadang ngenten, kadang mboten wonten lho, Mbak Linda. Kadang penyiar ini kan ada tugas luar, ngoten lho, kadang kan diglender nggih. Terus gimana ini?
1: Nggih.
2: Akhirnya kula nggih. Siaran ya, tak kontosi. Kalau lawang ngip-ngip, ono gak iki wong ya tak terus kelinceng kok. Ah kok gak enak kalau balik malah. Padahal kok gue kresek lho balik dan gue kresek lho nih. Dewe oleh-oleh sambil penyiar kan.
1: Lah nggih. Tak mau ten
2: ten. Aku nanti gondol kucing kan gak wani.
1: Alhamdulillah sae.
2: Niku engkang disuwun sehat iki kok.
1: Nggih.
2: Awani lho Mbak Ninda. Asrep sangat.
1: Asrep langge.
2: Nang dereng puncak-puncak nggih, kraos sangat nggih lek subuhan ngoten niku nggih.
1: Nggih.
2: Dengan lah anu to, mboten males mandi to.
1: Mboten. Mboten. Kan wonten sing anget.
2: Kula takut jane nggih.
1: Napa?
2: Cuaca lek ngeten iki, barang nopo ingkang sering didamel?
1: Selimut.
2: Asrep ngeten iki.
1: Kopi.
2: Biasanya mungkin ditamu lagi, sering ditamu.
1: Panci.
2: Bosen. Soalnya kok coba nih kita tembangi, soalnya kemarin kita pelanjut pedang merah yang tembangi kali ini.
1: Enggak.
2: Jaket. Nah, itu Mbak Ninda. Kan sering ditamu jaket, Mbak Ninda.
1: Jaket. Oh, jaket nopo? Jaket iki.
2: Jenengan betul jaket buatan mau.
1: Buatan untuk mereka aman, nek.
2: Nek selalu jaket kan, Mbak Ninda.
1: Oh, buatan.
2: Okay. Nggih tembange niku mawon.
1: Jaket iki nggih.
2: Jaket iki. Nggih. Wacane cocok. Jaket.
1: Nggih.
2: Salam kulo njenengan sak keluarga, tansah diparingi sehat.
1: Nggih.
2: Kang Nembang saking Gusti. Kang Nembe lumengsen nggih Mas Imam Rejo.
1: Nggih.
2: Pak Sukarti, Pak Yanto, Bu Esti, wonten Bu Juminten, wonten Pak Usman, wonten Pak Pring sekalian, wonten Bu Wati, wonten Bu Wiwit sekalian, wonten Ram, wonten Pak Tenceng, wonten Pak Cip, wonten sampun mlebet, wonten Mas Prayogo kali Ibu Da, nggih wonten malih yang dimin Bu Dewi Cinta, Bu Paija, wonten Mas Alan, Mama Yeti, Bu Sami Sunda, Kak Wit, Bu Hendrik, wonten Mbak Ani Rama, ah sinten malih pun lodik, menawa Pak Jono nggih, Pak Jono, sinten Mbak Linda,
1: sinten
2: Bu Wawan, kali Mbak Yudira. Kering cepat di menjang male. Hotel pun dibagi-bagi rota.
1: Nggih.
2: Oke, Mbak Ninda nggih.
1: Siap.
2: Ampunten tapi mboten ngrangi rasa hormat kula kagem sedoyo.
1: Nggih.
2: Dilajengaken Mbak Ninda.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mangke dipuntengga niki jaket iki saking Vita KDI. Sugeng siang gayeng marem.
3: Panjen gawiyati ayam tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sinten Mbak Ninda?
1: Lagi Buati.
3: Pernah apa nggih?
1: Pun mulai apa?
3: Nggih.
1: Buati niku wonten
3: Pagan Kaliwungu.
1: Kaliwungu.
3: Nggih, Jomblangan.
1: Nggih.
3: Monggo pinarak menawi kondur.
1: Oh nggih, kula nek ngidul nggih.
3: Lah iki kan temen gak trip
1: ngene. Kayak koyoke penak iki anggo-anggoane.
3: Penak Mbak Ninda namun 50 meter dari jalan raya.
1: 50 meter dari jalan raya.
3: Nggih, dari Jomblangan menika Mbak Linda.

0: Nah, nggih.
1: Ratri pina rasa itu loh niki mboten mboten
0: Mboten
1: abal-abal lho.
0: basa-basi.
1: Nggih, mboten basa-basi. Sehat
0: Nggih.
1: ya penjenengan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cuman jarang-jarang muncul sama menika.
0: Kula ta.
1: Kang.
0: Sing jarang-jarang muncul sinten penyiar e.
1: Jenengan.
0: Mbak pakae wis.
1: Pakae wis.
0: Pakae.
1: Nggih. Nama lengser mereka Mas Gilang ya.
0: Nggih.
1: Siang. Moga kula jatri entit mawon Mbak Ninda.
0: Entit, nggih.
1: Nggih. Kakang Pang Imam. Pak Jono.
0: Nggih.
1: Pak Pak Breng Bu Breng.
0: Nggih.
1: Kali Bu Wawan Bu Kira, Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Bagi Abah Bram. Bunda Eti lan sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Kakem Mbak Dinda, wonten sing miss call apa
0: Sinten. Apa Bram
1: nggih. Matur suwun sangat Mbak Dinda.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sinten malih? Setunggal malih nggih sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ayam terton terem.
0: Nggih. Pripun? Pripon, pripon Bunda?
2: Nek wong ngenteni at mang cako iso mlebu.
0: Le.
2: Dadi wong-wong.
0: Le.
2: Terus muni kabar nyenengan?
0: Alhamdulillah sae.
2: Abang niku mampir nang Buwati mampir ya, Mbak Ninda?
0: Ndang nggih niku.
2: Oh, Buwati akeh jajane kok. Nang pinggir balas.
0: Ten pinggir baras. Balas.
2: Balas sepur iku nggih, jumrangan jenengetan. Kacung minggong itu
0: jadi oh madep oh ngetan balas niku ngetan
2: nggih balas niku konen mangene won toko lan niku toko niku Bupati
0: oh mriku
2: nggih setelah kalian balas pur
0: nggih
2: mlepet iki ngeten mangene itu pun
0: nggih
2: Bupati bapak saya tak duwi Bupati ke Gredono
0: nggih
2: nggih mangke nyuwun niku napa nyundul dodo
0: nyundul dodo nggih.
2: Dodo nggih.
0: Nggih.
2: Sama satu aku ngantar dengan mangga dengan tongan. Kalau mau minum buwawan terus berarti maring jamu lo nggih kan jenengan. Kamblenger tambah Ninda pendino ti paring jamu buwawan itu.
0: Niki suwi kula mboten jamu soalnya.
2: Kalau Mbak Ninda kan udah itu aku nggak boleh dewe. Lho kula mboten gawe tumbas jenenge aku sakit jawab Bu Wawan kula purun diparingi tapi nek gawe dhewe
0: oh.
2: Tuku aku ndomo
0: oh ngaten
2: sangat mboten niku mboten ngertos sampuran
0: nggih
2: mboten nuwun nuwun ngagem nang nemil wong Jatiwati
0: nggih
2: sugeng siang kalian
0: nggih
2: apa Bram Kawau Pak Sukardi terus Bu Wawan sugeng siang, wonten malih Pak Yanto sekalian, Pak Usman sekalian, Uti Dava, penghibikan tuh pemakio jenengan saking Baloso. Manina?
0: Oke, saking Baloso, oke.
2: Sugeng siang Baloso, matur nuwun, jalan pun, wonten masalan.
0: Oke.
2: Wonten malih Bu Wawan, Bu Wawan Bu Sayi. Mbak Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Mama Lia, Mama Yeti, Pak Ben sekalian. Juminten.
0: Nggih.
2: Wonten malih Pak Sali, kan Mak Cip. Kok nggih kok badhe matur njenengan. Pak Cip sakniki kula gantos sasemon.
0: Nggih.
2: Paninda.
0: Nggih.
2: Pak Cip. Pak Cipto Pak Cipto Mangun Kusumo. Dayu nama baik.
0: Pak Cipto Mangun Kusumo.
2: Kusumo. Nggih, menika nami kangge piantun rasispo sespo saketian. Nggih, Pak Cipto mangun kusumo. Iya, Cip nggih.
0: Pak Cip.
2: Aku mau ditambah. Nggih. Aku mau ditambah tapi nambah Pak Cip. Wonten Bang Cipto.
0: Nggih.
2: Wonten Mbak Jono. Wonten malih Mas Prayogo. Wonten Mbak Utami mugi-mugi gadhangan Mbak Utami. Kang sakit nih Mbak Utami Mbak Ninda. Wonten ingkang dalam kutuk. Gunung Sinten.
0: Sinten.
2: kode Wandi.
0: Sinten? Oh, Mas Wandi.
2: Nggih, kula disalami terus anu. Dan iku aku kelingeling sapa ya? Terus si arek iki tak panggil Dik mawon Dik Wandi. Bukang dia. Nggih, kalian apa nggih sampun kamu saya niku mawon Mbak Linda. Patung jenengan sugeng siang. Anten iki
0: Saya
2: kira setengah jam langkung jenengan
0: nggih. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Siap niki nggih. Lho, penak sih nek ngeten kula aturaken kembang randu rumiyin niki. Pun mantun soale 1 2 3 4 lho sik akeh. Penak pokoke. Mugi-mugi cekap sedaya nggih. Kembang randu niki kula aturaken teman-teman jenengan sugeng siang sugeng midhangetaken.

Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: kaget aku. Jebul kok kowe tak ragil nguning, ragil nguning. Kowe kok ora ketok-ketoki nyangeni nyayu. Aku wis rindu lho tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa ente?
0: Ragil nguning, kuwi sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yen arep pengen ngambeh. Syukur yen gelem ngambeh aku sisan. Pen aku.
1: Tenang entes, aku mau makan besok. Entes.
0: Waduh, mateng aku. Ragil nguning. Kowe yen nyeluk jenengku iki rasane atiku manyes. Manyes. Sak jam nyi. Kaya wong itu buntutan kae lho.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat. Para pemirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa nipun niki sampun wekdal kula badhe nyuwun pamit saking ngarsanipun panjenengan. Matur nuwun ngen panjenengan sesarengan, pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajeki teng menapa panjenengan sedaya nggih. Terakhir menika nyundul dodo kula pendhetaken saking albumipun Sri Asih. Kang panjenengan sami segeng siang segeng midhangetaken kula nyuwun pamit rumiyin. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.

0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang? Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Melisa warga desa Pulo yang melaporkan adanya kucing yang terjebak di dalam pipa. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Sar ceke ceke cek, sar ceke ceke cek, dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut, Mitra, tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Musim hujan, waspada demam berdarah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
6: Radio Suara Jombang.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة. كفى cukup apa بالموت kelawan mati apane muzahidan utawa muzahidan khale wong kang dadekake zuhud fit dunia ing dalem donya, wa muraghiban lan dadekake seneng fil akhirati ing dalem akhirat. Rawahu Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti muzahidan, cukup kematian niku ndadekno wong iku zuhud nanggone donya lan ndadekno seneng nanggone akhirat. Jadi yang namanya kematian niku menjadi nasihat besar bagi manusia. Buktine napa dawuh Kanjeng Nabi, iso ndadekno wong niku zuhud, iso ndadekno wong niku seneng karo akhirat. Lah mati niku Bapak Ibu, itu bukan

kabeh niku pun nenten jatah. Nek durung jatah ya ora mati-mati. Wonten. Tapi nek wis jatah mbok ya diusahani kaya apa ya mati. Wonten. Wancane wis jatah. Mangane wedi mati ya mati, ora wedi mati ya mati. Wonten. Wong kabeh niku pun nenten. Pun nenten iki jatah. Wonten. Dadi sing jelas di dunia itu tidak selamanya. Ada batasnya. Nggih, teng donya niku sing selawase napa Bapak Ibu mboten enten. Umure ora selawase. Ana batese. Jabatan yo ora selawase. Ana batese. Yo rong periode ngono ae. Nggih, ana batese. Wong awak niki mawone yo ana batese kok. Ora kok enom ku terus enom ya suwe-suwe dadi tuwek. Lho ngoten. Nggih. Makane niki menjadi pelajaran. Kafa bil mauti muzahidan. Cukuplah kematian itu menjadikan orang itu zuhud. Nggih. Karena wong ancene ora enek apa-apa. Awakmu uripe los selamat aku ya. Selamat padha to? Padha. Iku nek ancene ora enek apa-apa. Lah nek ternyata engko ana apa-apa. Wah iya, lah nek ternyata engko bar teko donya terus ana apa-apa. Ana pertanggungjawaban. Takhallastu wa halakta. Aku sing selamat, awakmu sing memet. Ya wis. Oh, langsung wedi. Wah, lah iki lek sida ngono temenan ya memet temenan aku iki. Wong padha ora ruwe kok. Niku lek ngadepi wong pokrul-pokrul wis ngoten niku lek dalil ngoten. Mboten usah atik kolan nabiyyu qala Allah taala ngoten. Ya jane nggih. Sayyidina Ali niku anjene nggih wong alim. Aja kok dalil ngoten-ngoten niku wah serak karu-karuan alime. Sampai Kanjeng Nabi ngendika nggih ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babua. Kuwi kotane ilmu, Ali iku pintune. Ngoten nggih. Jadi niki bukti bahwa kehidupan setelah dunia itu ada. Ya wis nang donya niki. Awake dhewe niki uripe diatur, uripe ditata. Lah nek wong nang donya uripe manut aturan, manut nurut, ora kakean petingkah. Ngoten nggih. Engko insyaallah nek wis ninggalno donya dan pindah ke alam berikutnya yuk karek enak dan jadi Kanjeng Nabi ini kulik gambar no tiang ketika dia meninggalkan dunia pindah ke alam berikutnya ini kulik gambar no koyok wong sing ninggal no alam kandungan pindah nanggone alam dunia niki kan tahapan kehidupan manusia kan ngoten no Bapak Ibu dari alam dunia alam kandungan pindah nanggone alam dunya. Bar alam dunya pindah alam kubur. Bar alam kubur pindah alam akhirat. Lah niki sing tujuan utamane niku alam akhirat. Dadi niki masih fase perjalanan kehidupan. Dadi perpindahan dari dunia ke alam kubur niku nek gambarno Kanjeng Nabi kaya wong pindah nalikane alam kandungan pindah ning alam dunya. Bayi nih kok Pak, begitu pindah nang alam dunia, terus urip nang alam dunia, menikmati alam dunia. Dia tahu betapa perbedaan antara alam dunia dengan alam kandungan. Nang alam dunia iku awenak. Nggih, ora koyok nang gone alam kandungan. Ngoten. Nang alam kandungan iki isine sempit, rupek, wes panganane sing dipangan muk darah ket ora kolok di alam dunya. Alam dunya gone jembar, luas, nggih gone indah. Atik panganan ya macem-macem, ana rawon, ana pecel, ana lodeh, ana kikil, wes macem-macem. Dene nang alam kandungan kan ora enak, kikil barangnya ora enak. Tiba enak nanggone alam dunia. Jadi begitu dia pindah ke alam dunia, ternyata alam dunia lebih enak. Nang alam kandungan rupek, alam kandungan sempit. Nah, niku besok wong nggih ngoten. Wong mukmin lho nggih, wong mukmin sing uripe

0: matur, manut, nurut, ora mbalela, ngoten. Niku mangke lek pun pindah teng alam kandungan nggih ngoten. Tibae alam pindah teng ngene alam kubur nggih. Tibae alam kubur iku pawenak. Tibae alam kubur iku nggone luas, indah, sejuk, asri, menyenangkan, ora koyok nanggone alam dunya. Alam dunya ruwet, kakean urusan, kakean masalah. Wis jenenge masalah karo kanca, masalah karo tangga, ana sing ngutang ora balik-balik. Wis ruwet-ruwet pokoke donya niki. Enak nang alam kubur. Purun jenengan. Durung siap. Niku nek nyontokno Kanjeng Nabi. Tapi kanggo wong sing mukmin lho nggih. Wong mukmin sing taat, sing uripe ora ngawur, uripe teratur. Niku koyok bayi sing ninggal no alam kandungan pindah nanggone alam donya. Engko nek pindah nang alam kubur ki ngoten, ternyata alam berikutnya itu lebih enak daripada alam donya. Ngoten. Jadi ini untuk menguatkan ben wong niki ngoten percaya nek akhirat niku ono. Makanya al mautu niku kafa bil mauti muzahidan fid dunia. Kematian itu menjadikan orang itu zuhud di dunia. Zuhud niku gamangane ngeten lho Bapak Ibu. Zuhud niku wong sing seimbang antarane urusan donyane kalih urusan akhirate. Jadi ora mok goleki donya tok, yo akhirat digoleki. Wong anjene loro-lorone iki bakale ya nggih dilewati semuane, donya wis dilewati. Wonten. Alam berikutnya nanti akan disinggahi. Wonten. Mangkane wong kok gelem mikirno akhirate, gelem merhatekno akhirate. Nggih niki sing diarani wong zuhud. Wonten. Utawa diarani wong sing cerdas, wong pinter. Wonten. Mergo nek wong cerdas niku dia mau memikirkan dan mempersiapkan tempat yang akan disinggahi berikutnya. Segampangane gelem mikirno masa depane lah. Nek wong kok gelem mikirno masa depane, niku berarti wong cerdas. Atase urip teng donya mawon Bapak Ibu, urip teng donya nggih. Ana wong kok gelem mikirno, besok tuwa-tuwaku piye ya, disiapno mulai saiki. Oh ben masa depannya niki cerah, masa depannya bunga, masa depannya enak. Akhirnya di masa mudanya dia sungguh-sungguh nyambut gawe sing temenanan untuk mempersiapkan masa depan, masa tua ben enak. Ngoten. Mangkane niki wong cerdas jenengane. Soale gelem nyiapno masa depan. Upama sekolah, kuliah ya temenanan ben besok-besok masa depane cerah. Niku jenenge wong cerdas. Lah nek ora patek cerdas wis ora usah dipikir masa depan niku sing penting saiki. Wonten grubiyuk ngalor ngidul ngetan ngulon ora jelas angkan parane. Dadi masa depane ora tau dipikir. Lah niki berarti ora patek jelas, ora patek cerdas. Sami ketika orang memikirkan akhirate besok, masa depan akhirat. Ya apa ben akhiratku pawenak. Besok nang akhirat ben ora cilaka, nang akhirat ben ora sengsara. Pasti dia di dunia mau melakukan amalan-amalan yang nanti bisa dipetik hasilnya besok tenggene akhirat. Lah ngeten iki jenenge wong zuhud. Tanpa meninggalkan urusan-urusan dunia. Dan jadi ini urusan dunia ini ditinggal no blas. Okay. Mau konsentrasi, fokus, totalitas nggone urusan akhirat. Ini ku dudu wong sing apik. Wong dae Kanjeng Nabi laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan sebaik-baik kalian. Orang yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat. Atau meninggalkan akhirat demi kepentingan dunia itu bukan yang baik. Sing apik piye ya loro-lorone. Wonten. Ya akhirate ya donyane. Wonten. Jadi loro-lorone jalan, wong nek ndonga ki ngoten kok fit dunia kasana wa fil akhirati kasana, donyane apik, akhirate nggih apik. Lah niku wong sing apik. Mangkane nek mok sibuk dengan urusan-urusan dunia, sementara akhirat ditinggalkan. Ngene iki sing diarani wong kebujuk. Nggih, lha kok mboten kebujuk niku ya napa? Ngene iki wau, donya niku wonten batese, akhirat niku selawase. Lha kok malah ninggalno sing selawase, sing ana batese sing jeneng diuber. Ya kan kebujuk. Nggih. Donya niku cilik, akhirat niku gedhe. Nek wong cerdas Bapak Ibu, upama dikongkon milih, milih sing cilik apa milih sing gedhe? Milih sing gedhe iku wong cerdas jenenge. Lah donya niku cilik, akhirat niku gedhe. Donya sing sawangane sak ambrah-ambrah ngeten iki Bapak Ibu. Nggih. Niku nek dibanding kalih akhirat, ternyata mboten enten apa-apane. Wonten. Dadi sawangane mulai Sabang sampai Merauke niku, wah ambane ra karu-karuan. Niku nek ternyata dibanding teng kalih akhirat, donya niki nggih donya. Upama dideleh teng akhirat, niku kaya biji kacang ijo niku sing jenengan deleh teng ngene bumi niki. Dadi bumi niku akhirate, kacang ijo niku donyane. Makane cemilik donya niku Bapak Ibu. Jadi nek uang niku dicawisi swarga, uiddat lil muttaqin niku. Nggih, dicawisi swarga yang disiapkan bagi orang-orang yang takwa. Sing arduhas samawati wal ard. Ambane saambane langit, saambane bumi. Dadi wong siji lho oleh jatah swarga saambane langit, saambane bumi. Nggih. Ya cewilik wong donya iku lek dideleh nang akhirat kaya biji kacang ijo. Nggih, cewilik. Makanya ini salah satu penyebab kenging nopo nek kula jenengan niku ngelakoni amal balesane ora dikekno teng donya. Nek dikekno teng donya, donyane ora cukup, wong Gusti Allah kuwi lek bales mboten ukuran kok Bapak Ibu. Lho nggih, nek bales ku akeh. Nek dikekno teng donya, donyane ora cukup. Wong donya cilik kok. Nggih. Makane amale awake dhewe niki wis ora usah diarep-arep teng donya. Niku mangke balesane teng akhirat. Wonten wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamat. Ganjaranmu bakal dikekno kabeh besok nek wis dina kiamat. Dina kiamat nggih teng akhirat benjing. Wonten. Lah mbok nggih diparingno teng donya sakniki ngoten lho Pak, kersane do semangat ngoten. Wah lek dikekno teng donya tambah dadi perkara niki Bapak Ibu. Niki sering kula contohno nggih upami niki upami jenengan kok melok jamaah nggih upama terus bar jamaah balesane langsung dikekno langsung diketokno wong Gusti Allah lek mbales mboten ukuran nek jenengan mulih jamaah ngoten kira-kira nggawa sapi siji lah kira-kira nggawa sapi siji lha iku lek jenengan sedina jamaahe ping 5 apa wis gak oleh sapi 5 jenengan sedina oleh sapi 5 itu lek sak omah ana wong loro ngono ae wis. Wis oleh sapi 10. Sedina lho sapi 10. Lah nek 10 dina wis oleh sapi pira? Nah, 10 ping 10 wis oleh sapi 100. Iku omah siji sapi 100. Lah nek sak kampung. Lah iki terus dikek endi sapine? Lah durung teletonge apa gak nelecek ndek dalan-dalan ngoten. Nah tambah perkara niki. Gusti Allah kuwi lek bales mboten karu-karuan. Mangkane donya niku cilik, akhirat niku gedhe. Lah nek enek wong kok mok nguber sing cilik, sing gedhe ditinggalno ya kebojok. Ngoten. Nggih. Donya niku diluk, akhirat niku suwe. Wong kuwi lek cerdas Bapak Ibu, dikongkon milih, milih sing diluk napa milih sing suwe? Lah sing suwe. Tapi nek ngaji ya milih sing diluk ae, aja suwe-suwe. Nggih. Donya niku diluk, makane ya wong Jawa nek gawe ukara, nang donya niku ibarate mampir ngombe, ngoten. Mampir ngombe niku untuk menunjukkan betapa sebentarnya di dunia. Jenenge mampir lak diluk to, Pak nggih. Diluk apa meneh kok mampir, mampir ngombe. Lah saiki lho pirawene, suwene ngombe lho. Lah ngombe kok 5 menit ya kelempoken temenan. Ngombe ya sak menit ya beres. Niku saking diluke. Nggih. Dan bukti ini nggih bahwa di dunia itu sebentar. Nggih. Didawono tenggene Al-Qur'an niku wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat iku hitungane padha karo 1000 taun tenggene donya. Dadi sedina teng mriko niku padha karo 1000 taun teng donya. Saiki teng donya sing umure sampai 1000 taun niku lho sapa? Umate Kanjeng Nabi lho nggih, Kanjeng Nabi Muhammad. Nek umat-umat Nabi riye nonton sing sampai 1000 taun. Tapi yo mok 1000 ngoten tok ora sampai 2000. Kados Nabi Daud niku menurut keterangan umure sampai 1000. Nggih Nabi Nuh niku sing rada akeh, 1700 umure. Ngoten. Tapi nek kena umate Nabi Muhammad, lha niki. Umat Nabi Muhammad niku pol paling yo 100. 100 niku wis kira-kira gak duwe kanca wis an ijen wis an. Nah, kanca-kancane 11 kabeh. Makane teng donya niku diluk-diluk. Yes, 70, 80, 90 lah pol notok niku 100 teng donya niku. Lah nek akhirat ewonan tahun Bapak. Makane wong ku lek cerdas nggih ngoten niku. Ojo sampai sing ribuan tahun itu ditinggalkan hanya karena memburu yang sebentar. Loh ngoten. Makane kematian niki kafabil mauti muzahidan fid dunya. Kematian itu menjadi nasihat besar menjadikan orang ini zuhud nanggone donyane. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Saksikan dari CNNIndonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Melisa, warga Desa Pulo, yang melaporkan adanya kucing yang terjebak di dalam pipa. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut, Mitra, tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

Lintas Informasi. Saksikan dari CNNIndonesia.com PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250

Rp. per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Lintas informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini, Rupiah Hit 17,000, What Next dan Apa Yang Harus Kalian Persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
5: Kayak bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari

Sesaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jomba
1: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.
2: Bro! Bro! Nirwana comeback, goyang lagi, monggo.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
6: Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut mitra tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
8: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
3: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah, cintaku tidak akan pernah mati.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co yang berjudul begini, PLN sampaikan tak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Gregorius Aditrianto menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
4: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio
7: hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang
1: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Lintas Informasi. Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut mitra tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
8: Radio Suara Jombang.
9: Ayo, Om Gajah, coba goyang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan detik.com yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.
4: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi. Oke.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
8: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan?

0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
1: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
6: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
7: Lintas informasi.
8: Mitra dari FIFA.co.id, Timnas Indonesia kembali mengalami peningkatan peringkat di ranking FIFA terbaru. Dalam live update yang dikutip dari situs resmi FIFA, Garuda kembali ke posisi 118. Berdasarkan live ranking FIFA terbaru, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda kini mengoleksi total 1157,14 poin setelah mendapat tambahan plus 569 poin dari kemenangan atas Mozambik. Hasil ini membuat Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan catatan impresif. Secara total, pasukan Garuda naik 4 peringkat dari posisi awal sebelum menjalani 2 laga uji coba internasional bulan ini. Lonjakan tersebut mitra tidak lepas dari 2 hasil positif yang diraih Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.
7: Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patraniaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
3: Radio Suara Jombang.
4: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang yang digelar pada Senin pagi. Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait raperda penyelenggaraan jasa konstruksi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid menjelaskan bahwa regulasi ini tidak akan menambah perizinan baru maupun memperumit birokrasi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan raperda tersebut menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam proyek-proyek daerah. Selain itu, pengawasan pelaksanaan proyek akan diperketat guna mencegah pekerjaan yang tidak sesuai standar. Raperda ini, Mitra, juga mengatur penggunaan tenaga kerja lokal, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewajiban kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi. Tidak hanya itu, Mitra, sistem informasi jasa konstruksi daerah akan dikembangkan untuk mendukung transparansi dan digitalisasi layanan. Pemkab Jombang berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, melindungi pekerja, memperkuat daya saing pengusaha lokal, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Radio Suara Jombang.

0: Tidak dirit. Jagane lek ana maneh ngono. Soale sing ngarep wis kaya ngono dadi saiki mari dirit-irit dilos maneh. Dadi ngetokno dhuwit lek terlalu bral-brol. Iki sing mburi doyong. Tapi yang uang masuk kurang akal. Jadi aku biar tahu ngomong kantong itu suah. Tapi lah kali cak belontang banyak nuwake. Saya ki marung barang. Kerupuk sak black buka jam siji bengi tutup jam 10 bengi. Tadi pendak bengi oleh Joko warung sampai nguantuk kebendak kebenduk sampai rambutin tek ketatap mejo. Ah ini Wonder Blonde.
1: Berubah.
0: Lo cari penoleh ono Amsterdam kono celuane Wonder Blonde.
1: Iya, tapi lah do Amsterdam.
0: Lek ono ano lek ono Inggris kono Nederland.
1: Wonder Blonde. Wonder.
0: Wonder.
1: Iya, tiga Wonder kono.
0: Iya.
1: Aku saiki bisnis.
0: Oh, sing ngurusi bis Bali ku pernah tak?
1: Prasamu kondektur kaya. Bisnis iku saiki anu dagang.
0: Oh, dagang.
1: Marung. Mosok gak ngerti. Lah ta lebene surat kabar.
0: Oh iya aku mocone.
1: Sing gelek maca komik cek ero.
0: Iya. Lah apa warung dilepono komik? Maca surat kabar nduk pojok sih.
1: Ya nduk pojok dhewe.
0: Iya, warung peok.
1: Ya pancak gak kurang siji kok kaya.
0: Warung pojok.
1: Warung pojok.
0: Rame terus wong gegeran tok. Hah? Bageran terus.
1: Lho, wong prau to kabeh mandek ngono kok.
0: Mogok ta?
1: Gak ngetap bensine. Yo andok. Lah lapo mogok nang ngarepe warungku.
0: Mane penocek cek gelis kesuwur yo.
1: Iya.
0: Peno iku gawe kaset titik lebokno nang amatir-amatir blontang marung dadi gawe lagu dhewe.
1: Iya.
0: Lagu ciptaan peno dhewe.
1: Wis sik buri iki ya tak lebokno nggone apertensi.
0: Iya. Terus yo apa? Jenenge warunge apa?
1: Oh, wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebok. Wis tak kei dhuwit gak dilebok-lebok.
0: Lho. Aja kaget ngene iku walas-walese, Cak.
1: Iya, antarane hukum karma. Aku yang menyadari.
0: Lah iya.
1: Karma.
0: Lah iya.
1: Dadi saiki ana sapa sing mrene perlu dilebokno sing kabar tawar rega, Pak.
0: Iya. Dadi riwayat sing wis-wis iku kudu eling sampean.
1: Iya, kudu menyadari.
0: Mane wong andok nang rene iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek piro potong.
1: Rumah sakmu opname ta ya, Pak. Iku gak nggone rumah sakit.

0: sama nih.
1: Iku ya apa lek carane masak cili?
0: Ngulek sambel ya bareng iki cai tetus. Anjo apa niku macem-macem. Masane apa cit iku?
1: Warunge masih cilik serba ono, Cak.
0: Iya, aku iki ra sego rames ono, rawon ono, sop ono.
1: Oh, rames
0: ono.
1: Diramesi?
0: Hah?
1: Dadi diramesi.
0: Sego rames iki gak diramesi. Sego diru uwek iki.
1: Apa?
0: Dikremes sih lho, sego rames. Wah, wow, rames itu macem-macem. Ya ada tempe, ada daging.
1: Oh, ini iya.
0: Dagingnya iya. Delok-delok.
1: Daging apa ya?
0: Ya macem-macem, kadang-kadang dagingnya gajah.
1: Tapi gak apa-apa saja.
0: Gak apa-apa, wong. Wong yang penting lah, income.
1: Iya, uang masuk.
0: Hah?
1: Uang masuk?
0: Ya, ini uang metu lah, outside.
1: Sing penting lah uang masuk.
0: Income, iya.
1: Lah terus
0: aku nurut arah-arah ini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus langganane pokoknya akeh.
0: Iya.
1: Iku ngladeni wong, kan.
0: Apa?
1: Ngladeni wong.
0: Iya, kadang-kadang ya hansip lho.
1: Kang nek arek cilik-cilik ku ono langganan barang.
0: Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk.
1: Oh,
0: ditakir. Kon sakno selametan 8 dino ya. Wah, kon iki wah.
1: Kombine apa es ono?
0: Es ono, es setrup ono.
1: Anu, sidik si es?
0: Hah? Atau patola si es? Wah, ini gua, ini. Nah, anu, sidik si es gak anu kono.
1: Sidik, sidik lah bolo dewe.
0: Iya.
1: Tadi, jadi sak sak kantor mbak Wadi.
0: Sak kantor, iya,
1: iya. Yopo elek isi, yop, huh? Elek penuh timang sidik.
0: Iya, bang, kono diramut aku gak diramut. Iya.
1: Lah, pernah iku salah kaitannya lah. Nang bos kaitan wis ngono, tadi bos iku.
0: Iya. Kabeh kuwi anggo rezeki dhewe.
1: Tapi iki kari notoi. Kari notoi lek panjenengan iki lancar penuh mesti diangkat mana.
0: Iya, Mas. Ya, diangkat tangsal gak dintep ngono gak apa-apa.
1: Tapi diramut mana.
0: Ya wis mudah-mudahan.
1: Cara kucing dibuak ngono.
0: Heeh.
1: Dia
0: upamane kucing.
1: Iya, upamane kucing.
0: Iya, iya bener. Terus dadi aku ya anu,
1: apa?
0: Ngedoli wong ya tak perkirakno ya kan.
1: Iya.
0: Nek satu iso siji dhewe sembarang tak layani.
1: Lho kok siji apa?
0: Lah saiki nek 250 bare satu sak siji tak ngedoli sego iki.
1: Iya.
0: Ngene lho.
1: Lek kanca pira lek kanca?
0: Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana tak gak sarung ngene lho.
1: Wong ngandol sak enake tak bangke sarung bangke celana.
0: Lho biasane nek sarunge njaluk murah ngene lho. Mosok gak ngerti kene. Nek celanane wis rada ben apit lha ngono ta.
1: Apa mau gak ada sepatuan siji dhewe?
0: Siji dhewe.
1: Iya, lek apa mau gundulan?
0: Gundulan wis gak perlu tak kei sego, tak kei permen ae. Aduh. Ya sing gundulan iku golek gak bayar. Kok kono senenge ana kanca teko rae.
1: Tapi daftar makanan lah ana kono.
0: Macem-macem sate bareng ngono.
1: Suike.
0: Hah?
1: Suike.
0: Teko anu wis sih.
1: Kodhok.
0: Teko kodok?
1: Iya.
0: Ono, teko kodok ono. Ojo, teko kodok, teko Terenggiling ono. Suike ya teko kodok lho.
1: Ayo, artinya kodok ini kalau agak macam kintel-kintel. Iya. Kintel masuk masuk.
0: Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel ya.
1: Tapi foto penuh gedeknya dalam ngarep. Terima lo dodol kintel lah. Lek penuh untuk ngarep, di gedeknya kok dodol kintel.
0: Iya, Pak Jadi. Panjang ini aku duduk publikasi banyak.
1: Iya.
0: Cik buru ini tak gawani arek wedok supaya ada daya penari.
1: Iya.
0: Rawa aku arek teka luar kota. Arek Terenggalek lurung gitu. Kayak kembang-kembangan. Lu kan orang dulu mati kari. Kayak daya tarik ya ke pasar.
1: Awane panas saya gak kuat.
0: Iya perubahan ya. Kono kan pegunungan ya.
1: Wis saiki gak perlu kagian pengeluaran depen dhewe pokoke sopan santun guyang-guyang dadi masih gak ono wong tuku peno iki belajar mringis lho. Meneng-meneng kok kaca mringis.
0: Engko lak ketara sing ndi sing gendeng lak ya. Mringis ae.
1: Saiki ono masakan Padhamara iku leksanane bab Padhamara iku akeh wong seneng ya.
0: Apa masakane bab Padhamara
1: sembarang ono daging moro wis dadene siji. Terus ana brambang moro sulit ten sedep-sedep.
0: Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah iki ya ana. Kabeh dimasak ya pokoke.
1: Delah ya. Terus bagian keuangane sapa lak kudu ana keuangan.
0: Tak tu dhewe aku lak gak

0: tekane apa jenis? Komputer.
1: Iya, komputer.
0: Iya. Ya itu.
1: Iya.
0: Bareng tak tukokne kok lek segemu gano ngandok. Lah panis sing tak pijit wong gano to kalan. Repot ta lho, kae.
2: Ngene lho. Amril Arise ngarep ke ono warung blontang dengan urut sekali. Jadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong.
0: Ya tambahno tusuk jari cek tambah dua. Iku lak male pijit kabeh lah.
2: Gak apa-apa lah, lak ana loro.
0: Sing penting ana income.
2: Lah saiki pamane ana wong loro situk mangan situk pijet sing kondisine sing ndi? Iki kudu
0: iya ra.
2: Kudu mburu dhuwit lho sampean.
0: Iya panjene.
2: Ayo tak bandel saiki urut karo sing mangan kondisine sing ndi?
0: Atu sing urut di dhisik. Sing urut di dhisikno.
2: Lah sing mangan lak ngenteni.
0: Lho engko ngenteni urut cek mangan maneh. Urut ae wetenge dibetet. Dadi mangan cek akeh ngono. Ah kok ngene. Ya gak iso digaru-garu lo, no garis pemisah lo.
3: Lah. Wah. Waduh kok tak peseni helder lah apa kok gawane beldok ngene. Wah, iki gak kereng blas iki lo. Lho, rek. Waduh. Lambene kaya kura.
0: Repot anggere kepethuk kutrik iki repot.
3: Gak. Guyon.
0: Iya, wis lumrah wong urip iku kan kudu guyon.
3: Lah nek mangkelan iki karep.
2: Ya lek guyon lek maten gak apa-apa guyon maten kan gak apa-apa.
0: Iya.
3: Cak ngene aku metuke blontang ambek awakmu iki lho. Cak tak hormati.
0: Kono temen.
3: Tak mangan.
0: Kono temen ta.
3: Lho iya kok balik-balik mangan nang warungmu iki bosen. Sing dodol kempro ngene.
0: Duh, pancene kempro teko gurune kok. Nek kempro tambah lari saya iki.
3: Kesugihan ngono ta.
0: Iya.
3: Ojo menjaga kebersihan. Sementara aku ambek tolo gak anduk nang warung peno.
0: Lah iya
3: golek rumah makan.
2: Man warung liyane, peno iya. Man warung liyane gelem.
0: Ya gelem. Pokoke ini iki iya. Ya apa iki.
3: Loh. Duit ta?
0: Iya.
3: Lho aku.
0: Kene temen ta.
3: Iya.
0: Ojo sampai mari mangan dadi perkara iki.
3: Lho aku rek.
0: Wah aku iki ya percaya ya. Wedi gak keberatan ta?
3: Enggak. Aku iki mbok rek piro ae. Aku rek suwidak yo tak bayar ijen.
0: Lho itu ngono.
2: Lho arek blas.
3: Oleh rejeki.
2: Blater iki. Lek gano.
3: Nek gano yo tenteng rek goni sing mbok rek aku ngono.
0: Lah ya iki sing gak enak teko goni.
2: Ayo mangan ya. Mangan, iya.
0: Mangan ndi?
3: Penoh iso mangan ta?
0: Hah?
3: Iso mangan.
0: Umur piro gak iso mangan.
2: Lho gano gak untune lara.
3: Lah mbok menawa kok atik ndulang dhisik lak male dadi
0: resiko. Gendeng ta karek didulang. Wong akeh mangan lah. Lah tok napa tak pangane? Ayo apa sih sing tak pangan?
3: Ya sego.
0: Nah iya wong ngatasi sego.
3: Lah
0: pira kekuatan iki sego?
2: Lantang ae.
3: Ngene lho, Dang.
2: Pokoke gak bayar nyesek ae.
3: Seje. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Pono nek mangan nang rumah makan iki apa sih?
0: Ya mangan biasa.
3: Meja didep.
0: Heeh, lungo kursi. Terus dipangan.
3: Terus dipangan.
0: Iya.
3: Lho alah. Weteng pono nek nekuk. Iku oleh gak iso akeh.
2: Iya gak oleh ndingkluk kok.
3: Carane njejeri ae wong ngandok, penono mburine wong ngandok iku mang.
2: Lah.
3: Jagani mbok menawa sing ngandok mang nyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek kono.
2: Ambek melet tapi.
0: Iki ndok apa ngenteni mricute wong. Oh, jagani nek mrucut. Ya nek mangan lah nek rokokan.
3: Caplok
0: mrucut bis gosong kene. Niku ya apa kan
2: iki wong tuwek iki kok
0: gitu. Lah iya ya apa lek nggudu wong iki.
3: Nek ngenyah. Ya ro ngenyah ta?
0: Ngenyah.
3: Ngenyah seger.
2: Ngecapi. Nyaplok.
3: Iya. Pada umumnya pernah iku nek sak sendok ngono pirang kecapan.
0: Nek sak sendok.
3: Iya.
0: Ya ro kecapan cukup.
3: Lho.
0: Delok gembuke sego lho.
3: Waduh.
0: Lah nek wis ancar mosok dikecapi terus. Wah, kon iki. Aku mantap jeneng.
3: Keliru tak?
0: Ini apa?
3: Waduh, nek sak sendok, rong kecapan iku nyiksa weteng peno. Weteng,
2: kurang halus, kurang halus.
3: Sak sendok petang polo kecapan, nek wis lembut dilek.
0: Dadi sak sendok.
3: Awak sehat, petang polo kecapan.
0: Lah nek rong sendok?
3: 80 kecapan.
0: Nek sepiring lak sedina sewu. Iki mangan tak endek kos.
2: Kok lah iku gak ngerti peraturan iki apa ya?
3: Cara dicane warek maneh, mangan sak sendok, dombeni sak gelas.
2: Nah, iku peraturan iku.
3: Oh.
2: Apik
3: titik ngombene akeh, tambah cairan.
0: Dadi sak sendok,
3: ngombene sak gelas.
0: Nek rong sendok?
3: Rong gelas.
0: Atau di sak sendok banyunya sak krim. Buyar blendingan wis. Wah, kene iki.
3: Lho, nek kuat.
0: Ya apa katek cairan barang.
2: Ri, wis pokoke mangan cek diatur kono badhe bangan, badhe usup-usupno nang kurunge. Sing penting ngajak mangan ngono lho.
3: Lah iya diatur dhisik ta.
0: Wong atase mangan ae.
2: Gak ngene diatur mangane yo.
0: Ya apa?
2: Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis gak ono ta.
0: Iya.
2: Saiki cak blontang yo mangane dijungkir yo.
3: Cekel jaken ndukur yo enak.
2: Yo piring di.
0: Dadi ning ngene lebokno wong kelelep ae. Dadi banyune lak nyuntek ta. Lapo mang dijungkir iki.
3: Senai ku masak kalam ya lawa kalong ini.
0: Ya apa?
3: Kalong ini makan jambu ngambil jungkel ini.
0: Iya soalnya lah wis latihan. Nanti aku di jungkel ayo nungkep aku.
2: Hei dimana apa nih pak?
3: Ah mangan ya. Ngebu restoran beleng. Kontelu.
2: Kursi ini mak loro lagi. Kursi ini mak loro.
3: Sing loro kan ambil aku. Lu ngekono.
0: Ya.
3: Lah kan jaga lawang.
0: Aku jaga lawang. Ya kan ini ada musuh teko.
2: Wah, kok lebon telu wis.
3: Lebon telu.
2: Iya.
3: Iya. Babu diceluk.
0: Heeh, keranjang jaluk.
3: Kaya apa nang?
0: Lah kaya nutupi kon iki kan.
2: Lah apa jaluk keranjang iku?
0: Ya jaluk bone iku lho.
3: Bukune.
0: Bone panganan iku lho.
2: Iya.
0: Lah macem-macem
2: lho. Nulis dhewe.
3: Bukune dhewe ya. Heeh. Kon biasane seneng sego apa?
2: Begulen.
3: Aku rawon. Lah kon tang.
0: Masih sego wadang lah arep ya. Sego golong wis ono kene.
2: Senengamu apa?
3: Sego apa?
2: Duduk yang selamatan ini?
0: Ya rames, rames.
3: Oh, sego rames. Mari makan
2: dulu. Iya.
0: Ini aku juga rames, so buntut aja.
3: Eh?
0: So buntut.
3: Buntut apa?
0: Hah?
3: Buntut apa?
0: Buntut becak.
2: Lah apa buntut becak
3: ini? Sapi, tak celeng.
0: Lah kalau masaknya apa lah? Apa buntutnya ulo cabai? Wah,
2: ini.
3: Ya buntutnya wedus.
0: Ya wedus.
3: Wah, mari mangan.
2: Iya.
3: Ubi ini diatur.
2: Ayo.
3: Kon perlu ngombe apa lo?
2: Susu ae.
3: Nah, aku bir. Lah peno?
0: Wis banyu adem ae.
3: Lho kok banyu adem sih?
0: Iya, tahan lama wis.
3: Ah, jarak gengsi rek.
0: Oh, wis kate gengsi-gengsian wong telu ae kate. Kon ning ngentekno gengsi kon.
2: Kancane mburi ku akeh sing ndelok yo sampe sini-sino.
3: Bir. Rokokan. Ya saya kon rokok apa?
2: Kretek kae.
3: Aku rokok putih lah peno.
0: Ah penjalin.
3: Kok iso penjalin iki
0: lho. Iya. Dene nambah untu loro bareng ya. Ya rokok ya rokok kabeh ngene
3: lho. Wis mari mangan. Mulene iki numpake diatur lho.
2: Iya.
0: Ya numpake diatur.
2: Ya mah bebek.
3: Hah, aku biasa motor sedan apa no?
0: Hah?
3: Penuh numpak apa?
0: Ya aku gandol prau to ae apa. Ya yo gandolan ngono lho nek gak to.
3: Kira total entek piro kira-kira?
0: Hah?
3: Entek piro kira-kira?
0: Paling-paling ya wong telu ya paling-paling 10.000.
3: 10.000.
2: Iya.
3: Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta?
2: Iya.
0: Aku mang ya gak enak bae. Pikiranku mesti gak enak.
2: Pernah lah kata belanja lah ono aduk sian.
0: Yo nek ono ya ono.
2: Nah iya.
0: Kon seneng nek aku turun jopo. Aku seneng bojo aku lah.
3: Ada aku kuancan kanca-kanca kuliah gak kaya iki.
2: Sabar iki.
3: Nek kon delokan iku sumeh iki delok ndak kaya wong ambu-ambu.
2: Kene-kene saiki aku sing ngatur.
0: Ya aku iki sing genah.
2: Acarane sabar gagal. Saiki acara melu aku ae.
3: Nanti.
2: Gogone sik. Iya.
0: Apa?
2: Golek iwak nang kali.
3: Oh, golek iwak.
2: Dadi iya gak usah kagian pengeluaran. Ya penuh nyemplung dhisik.
0: Heeh.
2: Tak anteni ndhuwur.
3: Iya, nang loro.
0: Golek iwak ta.
2: Iya.
0: Dadi aku nyemplung dhewe.
2: Iya.
0: Kan minta ndhuwur apa?
2: Iya.
0: Lah timbangane ngono, disetrum ae apa? Ah, kae iwak sing mati, disetrum ae.
3: Kartolo yang ngono
2: kene. Lho, apa?
3: Wes, ngene peno gak gelem gogo iwak kon peno gak mudun dhisik. Peno nang ndukur ae.
0: Aku ndukur
2: ya.
0: Ya, ya awak wis tuwa
2: ya.
3: Aku mbek tolo gogo iwak.
0: Gogo iwak.
2: Engko aku lewat lele tak unjalno ceklen. Cek
3: tampan ae.
2: Tampan
3: lele. Ceklen cek sing pinggire ndasi kok cek.
2: Tak unjalno.
0: Lulut lele.
2: Iya.
0: Nek lulute lulut.
2: Iya.
0: Lah nek kepatin. Wong lele ku nek mati panas adem.
3: Lah mana kena kalah mbek iwak?
0: Hah?
3: Masa kalah mbek iwak? Nek peno dipatil, patilin dhewe.
0: Apa sih tak kaya mati? Macem-macem.
2: Wis kamari lek perkara mangan awis sementara mangan nduk warung cak blontang ae wis gak ado-ado ya. Rona ya.
0: Iki kok ukut kok.
2: Wah, iku omong si akeh lho.
0: Yo, apa sih kok ding? Wis suwe.
2: Wis we apa?
0: Lho, mosok kok gak suling kok apa? Kena landasan lho Pak Gendi.
3: Kena landasan, tapi oleh kerugian.
0: Oleh kerugian biyen. Tapi wis entek.
3: Dari tangane diganti nang Nusa Kambangan.
0: Rencanane mbrono. Nek gak salah mbek kon antarane iki. Wah kon iki.
2: Wis ngene, perkara objek saya kira wis aja ngurusi kanca.
0: Iya.
2: Pekono kurung marung marungo dhewe ya. Rugi badhe PN lah pun nyambut gawe apa terserah.
3: Oh biasa ya mlitur ae. Ya
0: Allah.
3: Loh, nenyek iki.
0: Penggawean sak senenge kon iki. Mlitur iku piro asline?
3: Lho, nek borongan mlitur kapal terbang sapa?
2: Iya.
0: Mangkane. Mangkane kulit mugi lah. Kon pletar-pletur ae.
3: Lah penak gak tambah gila pindho.
0: Wis timbangane nganggur kon. Meneh nang omahku.
2: Napa?
0: Omahku pleturen.
3: Ya
2: wis. Wis aja kuwi nek aku tak mulai rak.
0: Wah, mulai
3: jan wong. Wis pernah mbek aku ya kembang sentul ae. Ono sing ngalor ngidul.
0: Ya wis. Ayo.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 benar-benar tepat sasaran. Pada Senin kemarin, Mitra Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama tim gabungan dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial turun langsung melakukan validasi data calon peserta didik di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data kemiskinan yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan kondisi real keluarga calon siswa. Langkah ini Mitra merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jombang agar bantuan pendidikan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tahun ini Kabupaten Jombang mendapatkan kuota 270 siswa untuk program Sekolah Rakyat yang terbagi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini jumlah calon peserta didik yang terdata bahkan telah melampaui kuota di beberapa jenjang. Validasi dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Diwek dan mendapat sambutan hangat dari keluarga calon siswa. Mereka berharap program ini menjadi jalan bagi anak-anak untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemkab Jombang Mitra optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan gratis, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: ijo kowe iki nang.
1: Hah?
0: Rini ya kene iku.
1: Gabae mang di mata apa?
0: Hah?
1: Di mata apa?
0: Di mata apa ya biasa ya diseret ae rek. Oh gabah takno.
1: Kak, benye lecikaris belah iku.
0: Ya kon niku wes. Kon niku termasuk wong tani, mosok gak ngerti sih. Panen ben biasa iki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya lho, kurang lancar.
1: Wis slate cara mlayu ta.
0: Pengairannya. Banyu ini gak lancar lah, saya ini diatur sampai irigasi.
1: Baik oleh piro?
0: Eh?
1: Oleh piro?
0: Oleh ini iku.
1: Kok iku ya apa sih?
0: Lah ya iku lah ini pitung pintar. Panen pintar lu iki.
1: Memuaskan.
0: Oh memuaskan. Menyegarkan memuaskan.
1: Ayo.
0: Dorong kedele.
1: Iki rencanai tanduri apa jangan?
0: Ya apa?
1: Tanduri apa?
0: Kecubung.
1: Ya apa nandur kecubung
0: enak
1: iku.
0: Ngono cek mendem kabeh. Kon niku
1: saiki ku gak usah mulai.
0: Ya wali dami, Dik, nang pari maneh.
1: Ya iya kan seje.
0: Iya.
1: Apa wini iku mari IR terus sapa?
0: Lah iya.
1: Mari cek duwe macem-macem ngono lho
0: mari,
1: kan.
0: Mari IR Raden Mas ngono rene. Kok kon niku
1: pari-pari.
0: Lah ya pari, Dik.
1: Lah untuk Raden Mas
0: mari bareng. Pari kedele terus iku menyok pohong
1: kape.
0: Kalau pendem Dik, mayit bareng ngono.
1: Lakrak sampe niku nek jak ngomong temen niku
0: kok iso. Kon pringisan ae ngono. Aku wayahe mangan. Mar teko sawah delok banyu wayahe mangan kon jak badhean ae.
1: Kok ngene iki. Takon ta wong takon hasilnya kok gak oleh sih.
0: Engko hasil total mburi lak ngono nglupuki piro mbayari wong piro lak ngono.
1: Iya nyene wong gak sampe tandangi dhewe. Mangkane sampean niku ojo sembarang buruno ta.
0: Lah apa wis tuwek Dik, balung-balung pe arene.
1: Ya gak arti titik ditandangi.
0: Nah, cuma aku lah sebagai bos saya iki.
1: Bos apa?
0: Heh?
1: Bos apa?
0: Bosok. Bos apa? Ya ngatur pari lho, pertanian iki. Lah aku wong cukup bareng.
1: Alah Kang, adane sawah hektaran, wong sawah sak mono
0: ae. Masih sak cuwi lak diatur ah. Kon niku.
1: Ya ngature pinter ya asile akeh.
0: Lho iya lah kok nyandang woto mangan wareg. Lah teko sapa itu? Ayo ngomong.
1: Sapa?
0: Ya teko makmu. Lah teko wong tuamu.
1: Oh? Ya enggak apa-apa saling membantu.
0: Cuma aku pesen ku ngene ae. Kanca yo akeh. Wong aku nek kene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong tiyik kene.
1: Cakeh.
0: Lah yo tiyik wong asli kene. Cuma kanca nek rene yo hormat ono. Apa kemampuanmu?
1: Iya nek ono yo gak perlu ngoyo-ngoyo sih.
0: Iya. Soale meneh iku nek gak salah ben meneh iku panen ketan kok dhewe.
1: Isuk yo apa?
0: Yo tetelno nek iso.
1: Netel
0: ku ya
1: apa sih?
0: Ya netel ya apa? Kau ngomong dewok. Wong wedok gak ngerti netel ya apa sih?
1: Alah aku wis gak kakan macem Kang, ketan ya wis tak dang ngono ae tak kei klopo.
0: Lah iku ya anu dideplok ngono lesung ngono Dik, ditetel.
1: Oh, dilembutno.
0: Ya dilembutno ya.
1: Mari dilembutno terus.
0: Dibuat perapatan ngono. Wah, mau dilembutno diapakno ya ditetel bek kanca Surabaya teko sing ado-ado. Kayak ngono ketan.
1: Dibunderno iko ta.
0: Iya.
1: Cek kendang.
0: Lah iya, mek bunder to kayak ora udo nek glindingan ngono. Apa arek gakno ngawur ae.
1: Gandengane biasa tapi kok mek tetep.
0: Iya wae nak ngene. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dik.
1: Soale.
0: Lah ape tuku mes iki apa? Oh,
1: kayak ngemes iku ta.
0: Iya, kayak ngemes kali.
1: Kok kali di mes.
0: Lho, kayak ngemes sawah.
1: Ada ya.
0: Lho.
1: Mangga.
2: Eh, mosok pamit ya. Oh, nak amat
1: dah? Oh iya iya.
2: Tak bontang.
1: Oh.
2: Iki. Oh. Aku gak panggilin barek bojomu won panggil.
1: Jangan lawak.
0: Sapa ya? Wong ambon nae.
2: Wah repot ambek buta terong ya. Terus. Kate panggilin barang apa nih?
0: Benar iki ya ya. Benar iki ya. Gedhe cilik sing hubungan famili mbak aku.
2: Lah ya apa mate ngono kate panggil.
0: Lah iya mosok ngilokno aku iki adik peno kenek. Kilo nang buta terong kok kaset sih.
2: Aku lak juwe gak tau sambang mrene.
0: Lah iya.
2: Ya apa kabarku arsane lak ngono ta.
0: Oh ya pengestu peno ja.
2: Lah iya.
0: Tapi aja ure-ure wadine dulur.
2: Gendeng ta?
0: Wong peno ngono.
2: Kon tak kabar
0: pisan. Aku sing ngomong anak aku sing ngomong dulur sebab peno ku anake Nyai Raki lak.
2: Iya. Ya, panjang ya bener panjang.
0: Ya iya.
2: Tangga dulur ya dulur.
0: Ya ya ya.
2: Ya ta, tangga konco ya konco.
0: Lah iya.
2: Ya apa perkembangan pertanian nuk gunmu.
0: Wah, tu nak ngomong gegetutul ya. Ya apa tu?
2: Ini di mana sih? Kuat omong temen ya diguyoni. Ya ngene lho, Marono gak doyan mangan.
0: Ya apa kabar iki? Yo kabar apa yo?
2: Ya oleh pendungamu ya.
0: Yo mesti apa kabar?
2: Ya oleh pendungamu.
0: Lah anak peno eh diselamet kok sik ana ya?
2: Wah, saiki tambah maju arek.
0: Mosok?
2: Heeh.
0: Tuturane kurang ajar arek iku.
2: Lho kok iso kuwi?
0: Oh, nolong pacul rene. Eh diselamet nolong paculku.
2: Pacul iso.
0: Yo pacul lho buri Joko gak pamitan gak balik-balik sampe saiki.
2: Iku arek maju goblok.
0: Kok arek nyelip pacul gak pamitan gak balik-balik ada lo maju.
2: Soale dorane lak nduk nggonku ta. Dadi kadi nandingno tok ae.
0: Iya ya.
2: Gak ngali kalau aku bingung, wong gelek mrene bingung.
0: Lha apa bingung?
2: Lha lah wong ya apa male luntas tok-tok ngene.
1: Lho
2: pengijo. Oh,
0: pengijo.
2: Iya.
0: Rene awak dhewe pager tembok gak iso. Pager pager luntas.
2: Iya. Ketok ya rajin.
1: Lha apa teh hidup aku, Cak?
2: Hah?
1: Lha apa teh hidup?
2: Kalau isih mati apa? Apa teh hidup ya apa sih?
1: Dia kan ado
2: ambek
1: anu puskesmas.
2: Oh, tapi kalau ngelune sak waya-waya
1: aku gak ado-ado.
2: Ya
0: ono
2: bener ya,
0: iki maju
2: ya.
0: Iya mote, Pak. Mbak aku bocoku.
2: Iya. Masa ket mangan sugane.
1: Ya apa? Ditetelno.
2: Hah?
1: Ditetelno.
2: Lah nek ono lah apa kate ditawan wong gak lara, ha?
0: Yo gak ngono maksude kuwi, Cak.
2: Iya.
0: Awak dhewe panen beras ketan. Ketan ta.
2: Nek
0: peno gelem ditetelno. Ya jane ini bojone teko ki tak teteli ngono lho.
2: Kon jane lak mimpes balian. Kene beras piro sih sak kilo?
0: Kene gak salah ya beras anyare 275.
2: Lho larange.
0: Lho.
2: Larange rek.
0: Ojo ngono bae sik kono ta.
1: Nanduk kono piro?
2: Nduk kono ya apa sih? Murah kono.
0: Piro sak kilo kono?
2: Lho. Sakilo iki piro coba selawi? Selawi rupiah lho.
0: Lho selawi rupiah?
2: Iya.
0: Sakilo iki?
2: Iya.
0: Beras apa?
2: Lho beras kencur.
0: Cabut penuh kok selop iki apa?
2: Wah kon iki kok
0: tak cocok.
2: Lah makane kok lak kandhani ta.
0: Lah yo
2: wis aja nyatet beras karo gegeran lah kon iki wah kon iki.
0: Pro iku yo ditekiru anak penuh dislamet kok ngono pekutu-pekutu. Kok bener iku?
2: Iki ya rupane ono kemajuane.
0: Iya, Pak sih. Apa?
2: Sik durung tuku kendaraan ae kene.
0: Waduh. Ngene dak yo. Tak kapan to? Adikno tak kapan adikno Kastini.
2: Iya, iya.
0: Upama mau tuku kendaraan saiki iso, Cak.
2: Kon iki temen.
0: Lho. Ah, tapi aku jaga awakku, awak wis tuwek, Cak.
2: Iya, iya.
0: Kena angin.
1: Tak
0: kena.
2: Iya, iya. Tapi opo elek dek kon iso tuku kendaraan lak tambah maju ta?
0: Iya.
2: Sing umum sapa? Iki ana kendaraan ditelek kon panjene gelem.
0: Ana ta?
2: Ana.
0: Apa iku?
2: Gak perlu tuku kabeh.
0: Apa?
2: Tuku mure dhisik. Kene enak kok.
0: Kok amane
2: dikelompokno.
1: Mure lho kaya apa?
0: Mure ngomong bare aku gak sungkan bare bojoku.
2: Sungkan opo wis tak anggap kaya dhewe. Lho lucune sepeda sapa iki?
0: Lho sepeda aku.
2: Lho
1: iki
0: gak enak
1: sawah-sawah
0: iki. Nek panen ya wong
1: ketule.
0: Masih tamen.
2: Iya.
0: Ya tuku tumpak sepeda kene ya.
2: Bangunan dhewe rupane.
0: Iya. Nyecer ya ben tuku lakane. Wis itu kalis itu terus.
2: Ah mulo kabeh kudu ngono.
0: Iya iya iya.
1: Tapi bayar kita.
2: Oh, dibayar. Duit teko ndi asal iki kan.
0: Gak ngono perlu kon dedes ya. Perlu kon dedes misalkan aku maling ta apa?
2: Nek duit sepeda iku teko tetel. Akhire sepeda iku gembuk ngono lho. Kon tak kandhani.
0: Apa omongane iku koyo aku nawes omongane. Ya sepeda iki ya aku lek tuku dhewe ya.
2: Iya syukurlah. Titi-titi ora sing dikumpul. Eh kabeh tak cilik sedhi lho apa?
3: Bener ku.
1: Jadi lho. Apa sih, Cak?
2: Wong ngatasi wong sediru ae piro suwene sih.
1: Kok sepeda iki minangka sikile adik sampean.
2: Lah kon mosok gak iso gawe teken ae.
0: Lah kok iki senter ta lumpuk tekenan niku.
2: Lah lapo kon gawe sikile sepeda iki?
0: Maksud adik peno Cak ya, ning nang sawah, panen kedele ge ngangkat kedele, panen pari ge ngangkat pari.
2: Eh sepeda iki kon jeblung nang sawah niku ta. Kon iki seneng sore kok. Anane sepeda nah yen nak kecemplung sawah iku. Wong apa kon dekek sawah?
0: Wong iki nek bathuk jembar ya ngene iki. Iku bathuk ta lapangan iku.
2: Ya apa maksudmu iki?
0: Maksudku ngene lho Cak Blontang ya, Cak Blontang wong ganteng anek wong gendeng. Ya rungokno aku. Goblok, rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya,
2: kon iki guneman metu teko hero ngene.
0: Oh no, fuck, kok kok aku ngomong rinyekno.
2: Lah iya,
0: aku ngomong rinyekno sepeda iki minangka sikilku cari bojoku nek nang sawah panen kedele. Kedele tak untingi tak mot ngono kok tak gomule.
2: Ya tapi titik sikil, minangka cek cepet lak ngono.
0: Iya.
2: Ngono ae sikil. Wah, merubah grammar.
0: Omong kaya jiyo omonge. Adek jiyo padha kowe iki. Mari adek jiyo nasri plus wis.
2: Wis tak oleh jagak oleh.
0: Ora
2: perlu kok ngaku dulur aku.
0: Foto sasamut, bojone mut.
1: Yo, kenan di sepeda.
2: Gak alah ngetro anakku ya apa ya?
1: Lho,
2: ngeter nang sekolahan. Iki lak ujung daftaran ta.
1: Lah ana sekolahanan kok sepeda.
0: Gampang, ya, gampang. Ojo sampe nyiksa batin anak.
2: Lah iya.
0: Ojo sepeda lak ngeter anak peno sih.
2: Iya.
0: Anak peno titipno pra auto tangki.
2: Adek ndi dititipno pra auto glo tetes. Kok niku wong arek
0: dititip. Watase warep potongane gak kalur gak kidul.
2: Arek iku kena dijago, Bas.
0: Jago apane, Cak?
2: Arek iku durung apa-apa wis pinter dadakno.
0: Lho ya diselamet iku.
2: Lho, kok iso maca ABC?
0: Ya, pokoke kebacut, Cak. Maca ABC ae kebacut mule iku.
2: Wis tak tak gaeni sedilah
0: mau. Ya, Dik,
2: kasih iki. Nek kon panjang ono sewane tak sewani.
0: Ojo, ojo.
2: Wis tak sewani.
0: Ojo, ojo.
2: Kok sampe kuwi gaeno. Apa kelambiku tak dek kayak gini? Yo, temenan. Wis tak kemejan iku tak dek kayak gini. Gasmu tak gawe ne.
0: Oh.
2: Wae.
0: Tambah gondol iku lakan. Oh, gak biar meja kuwi. Oh, luwo-luwo ya meja trili ya karo bare.
1: Gak perlu jane nek sampean gawe ya gawe. Wong ambek dulur e lapo, ati sewan-sewanan
2: iki. Ya wis tokne lah, ati sungkan ngetokne.
0: Tapi aku janji ya. Wong peno bae dulur ya.
2: Iya ya.
0: Ngono sepeda silin tapi ojo sisuwe.
2: Napa sih sisuwe?
0: Tak ben iki aku ape tuku mes.
2: Alah aku metuk gurune terus balik ngono lho. Lah yo lan datang yo.
0: Iya.
2: Wis datek guneman tak peduli aku balik ngene iki. Lah kok di tak ilangno iki lho. Piro regane sepedamu? Lah larang omahku ta.
0: Lah kok dolen omah peno dolen. Lah tukang sepeda.
2: Omah ndi wong omah pramuka kok.
0: Wah, pancen peno aku. Pancen ulah sawo peno aku. Oh,
2: wis tokno ta,
0: nek lah. Ono bel anyar lho. Bel anyar iki.
2: Piro tuku iki?
0: Hah?
2: Piro kon tuku iki?
0: 500.
2: Iku bel semiran iki.
0: Wong bel semiran tang blontang.
2: Iku anu iku.
0: Apa?
2: Anyar iki. Iya, gak ursine ne.
0: Gandekani
1: ya. Iso muni lah
2: wis. Iya wis tak gawene.
0: Isa delok tutupi lek sadeli lho.
2: Iya.
0: Mbok pas nilis tutupi gak ono sadeli.
2: Heeh. Iya. Iki mure lang situ lho ya. Yo jek sampean dadek nani.
0: Masalah rek.
2: Lah mong kok awakmu merinci ngono. Aku ngerti masa aku nyeli sepeda. Budale tak cilik nggawa sadel bali gatek sadel.
0: Yo gak ngono lah. Ya apa sih bener mure ilang sisi tapi lah tak talen kawat ta.
2: Gak nggo tak gandenane mur bapakku torok.
0: Lah iya.
2: Wis tak anggap bantu anak yatim ngono lho. Kok ngono.
0: Cak, penuh kapan bongko, Cak? Penuh kapan bongko,
2: Cak? Gandane. Biasanya aku gak kira nukak ngomong. Wis tak tinggal.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Bisa tak iku numpak
0: iki? Bisa numpak mrene, Cak?
1: Kondisi numpak
2: iki. Iki lak wis kon bae kon kekno aku lah. Lho,
0: dicekno terus sile, Mas.
2: Ya iya tak sile.
0: Iya.
2: Soal tak tumpai tak gendong ora urusan iku. Kon gelem ngetutno aku.
0: Kalau apa kau pedo?
2: Kau ni kerja balapan bayar apa?
0: Jangan pernah kau jadi.
2: Aku numpai kon melayu ngono tak?
0: Jangan nak kau jangan.
2: Kajen lah balik tak jopo.
0: Balik jopo balik jopo.
2: Oh,
0: tadi kan ya? Si. Nak pernah tulis pedanya lo ya? Tapi panen dulu anu, ini panen dinlop lo ya. Panen dinlop, pas pernah urupi panen lo.
2: Iya. Tapi mar setan.
0: Iya iya.
2: Iya tak? Mar setan dah.
0: Iya iya.
2: Mengatasi. Ya yang menembeno cak tuku ban biasa, tuku ban atas sih lo, gak ngumpo.
1: Dokar.
2: Lah yo, kau numpo sok gak ngerti, ngiti titi.
0: Ya wes, ya wes, kawan.
1: Pas yang buriku.
2: Kalau pengen ditangkap dari jawanya.
0: Wah, ya apa lo? Oh, jadi gelangsar aja suara
1: lo.
0: Lo, wah, waduh, wah rusak temen sepeda ini. Waduh, wong nyinting-nyinting ngono. Katane kero wae cacak kowe. Lah teropong kok jaran ngono rene. Teropong gak ireng, gak soklat, abu-abu. Waduh.
1: Dik.
0: Bapak warane dulu. Gak mungkin didol ya.
1: Ya, asih aku ya percaya, Kang.
0: Iya. Ayo ditoto mburi kene.
1: Ayo.

0: Lah kok mlaku ae?
1: Mlaku ora kadhe kendaraan.
0: Wong aku mah ya nurut kali ae.
1: Kon entek kidir kali.
0: Ya ketok
1: ulune jebok takon.
0: Ketok ulune pitik malah kok bodol.
1: Kon kiting sak ono mbleh pitik lah ngono ta. Kon kiting kae kon.
0: Menawa safari biasa mbubuti wae, wak pitik.
1: Pitik safari ku masih mbubuti ya gak gatu ku pitik iku. Lah kepek tanggane.
0: Gak dek lah obyeke nok kono.
1: Ya iki dodol pitik, Dek. Iku lho apa nek ono pitik-pitik jebleng. Dek kan bagian mbleh pitik.
0: Gak dek boro wulune tok.
1: Ya
0: dek ngapik wulun tok ge kemocing apa?
1: Oh, bagian perusahaan kemocing, Dek.
0: Iya.
1: Tapi ngawur iki wulune kucing kok.
0: Ya tapi kucing garong.
1: Kucing-kucing garong.
0: Ben iku. Ya apa kabar arek?
1: Oh, waras, arek. Main di,
0: heh.
1: Pak, main di apa sih kono? Pak, padu. Main badminton ta?
0: Lho, gak ono arek-arek kok mainno ndiae saiki sing.
1: Omahe ta?
0: Iya,
1: gak. Omahe dhewe gak kena rilen kon niku.
0: Sing ono Mojosari sapa saiki?
1: Padu kita kok sapa sih lho? Kok nang Mojosari
0: bae. Wong buar arek sapa ae kono.
1: Kon niku nglompok. Lho kok sapa?
0: Eh,
1: iku sapa numpak sepeda? Numpak sepeda lho kok serotakku mendem bek iki.
0: Eh, oh cak blontang.
1: Eh,
0: numpak sepeda kok mungker-mungker gak karuan.
1: Mabu ta? Pancen iki gaya, tanpa gaya gak ono maju.
0: Iya, iya.
1: Aku junjuran tiba ping pindho. Pancen lunyu dalan. Utan-utanan. Tapi gak apa-apa sepeda ku dhewe.
0: Pun aku wis tuwa jek ngebut-ngebutan, masih sepeda biasa lek tiba ya lara lah apa cuculan wong.
1: Wah ya, wong aku dhewe sempoyongan kok. Loh. Tapi gak sepeda kurang gaya pun lagi, gak maju ini lagi.
0: Setirnya ini waliin, dalam nisor, diwali, hati anak, kayak balap ini, gimana lho?
1: Jadi aku nyetirnya kayak kejerungup pun lah. Tapi selebor itu bukaan, arek saya ini gak selebor. Tutupnya ban ini gak hati saya ini.
0: Rimnya di gua.
1: Gimana lho?
0: Kalau kata mendadak, sikil duduk no, gimana lho?
1: Ini ngerem sikil duduk no ban. Ya wis tau tak buat pisan.
0: Tahu ya?
1: Tadi emang aku kena diuji. Jadi dicoplok gitu. Aduh, kok seneng aja. Oh, jadi sadel. Loh, ya apa?
0: Kurang
1: maju pernah itu.
0: Kurang maju.
1: Uno. Ini numpas sepeda ya ganti sadel.
0: Nah, sadelnya dicoplok di Sowon. Ya, sadelnya di Sowon.
1: Di Sowon. Di Sowon, nah terus pernah numpak iki.
0: Terus numpak iki.
1: Iya.
0: Sehingga itu sangat sulapan.
1: Sulapan. Iki lho pelulange sadel copoten. Tak kari pelat ya.
0: Tadi pelat.
1: Maju iku tumpak ana lungguh ana.
0: Oh,
1: iya. Kok niku dhuwur sapa jenenge? Sing pinter. Sing gak ngono lak salah ngono lungguh pelat ta. Kayak sempu. Kayak bantal. Nah, bantal lungguh ana.
0: Iya, nek iso ditambahi gole iki
1: ya. Iya.
0: Kok jangan ngono hotel. Ah, beres sepeda jet iki.
1: Lho, ya apa?
0: Ijo.
1: Iya, Pak.
0: Iku lha apa balik kok tompoe?
1: Hah?
0: Balik kok tompoe lha apa?
1: Kadek.
0: Danok baut iki, Pak.
1: Nolekno baut barek mure gak anu. Iki mung tak taleni pedhot-pedhot ae. Iki coploan gak pedal. Maju lak iki iki.
0: Gak pedal,
1: gak pedal. Lah terus dipancik ngono iki. Loh, disorong sik. Hah? Kanggo njogrok tok iki lho. Terus ditumpake wis waku.
0: Ada iki cah entek iki gineman.
1: Loh, oh, gak maju blas ngono.
0: Lah nyorong sepeda terus wong aku asem ae.
1: Lah pedhotno ngono aku. Iku nek kapan ngengkel dituntun
0: ngengkel
1: kapan jocok ditumpai reme dicoplok jocok terus menurut.
0: Tapi nge repot-repot tuku dari mari timbangannya kan muruk ya aku terus gak ngono, saya ini ya lepannya reme gak patek makan jaka jalan ini jocok kudu larat penuh melorot menisor ya sikile di tepat no lemah seret tapi bisa ngerem menurut
1: dikosero lemah mandat sepeda
0: sepeda mandek
1: sepeda mandek
0: pokok aku besek
1: kok aku dulu kan mulau soro to ae kok dulu gampang wani sepeda penuh gak rem gampang sepeda jojo gak direm gak sem rem kelambi dicoplo gak digubet no no gak disepat mandek sepeda
0: aku gak tek kelambi
1: iya sing lo bisa gak ngapa dewe di sepeda anu ya
0: iya
1: oke sing gak rusak gak ngomong daya wah kan itu
0: gak ikan tunggu
1: jadi kabel tak pernah ngapi sepeda tapi kabel otot-otot lagi apa sih otot-otot undangan ini
0: undangan
1: undangan otot-otot
0: cara mendura aku otot-otot ya
1: iya diajat ya iya aku kan gedekan balik Pak Mai
0: Mai sih lama mendura ini ya balik notok ya gak apa-apa
1: eh apa yang godong otot godong otot kan kakak ngebuli tak otot-otot itu buruan
0: nanti bawa ke susu
1: iya
0: iya terus ya apa
1: nah makanya aku ya nyalu tolong kone panjangnya iya tak utang duit. Mesti utang duit.
0: Tapi ana tanggungane. Gendeng ta kok gak wani
1: nek tanggungane.
0: Iya ya, Kak. Lah iki ngene lho. Sepedake kabeh tak ado jane.
1: Sepeda.
0: Iya, ya sepeda iki ya.
1: Ora nduwe pira sih? Kurang pira kono ana duwe pira?
0: Aku ana duwe 40.
1: Ya iku tak silih. Heeh.
0: Tak silih sepeda iki sing gawa aku.
1: Duwe
0: gawakno Kartolo.
1: Iya, aku nggo pen cilai.
0: Iku padahal kan berseni aku. Wong ati iki butuh duit, malah duitku kon jalur.
1: Masalah bo 40 kurang.
0: Iki ben jake dipetho nggo sebelah.
1: Iya, pira?
0: Lho dipek.
1: Hah? Lah dipek jogekno lho.
0: Dituku.
1: Oh, dituku.
0: Pira-pira? Dina pira? Aku njaluk 500.000.
1: Pira-pira?
0: 500.000.
1: Sak durunge dodol sepeda, periksa nang sumber porong dhisik.
0: Iya.
1: Dadi sendeng ta waras
0: ngono. Kok sepedane njaluk 500.000?
1: Tuku ndi? Tuku ndi?
0: Iya tak tukune wis. Iki jelek napa? Balung-balungan iki, Don. Lho, balung-balungan.
1: Wis pira-pira?
0: 100.000 wis.
1: Heh?
0: 100.000. Oh, wis tak kene dhuwit 50 lah wis
1: bapak. Wis 7.5.
0: Betulnya setengah. Kau tunggu tunggu terasa kaya pun.
1: Betulnya kau setengah. Betulnya kau setengah.
0: Wis telung puluh tajam.
1: Ya telung puluh.
0: Yes. Telung puluh konco.
1: Kapan sih?
0: Wis dua ano
1: ni banyak.
0: Dua ano dua ano. Wis kan. Wis. Ia telung puluh.
1: Ia gitu.
0: Sing duit siapa kan?
1: Sokran.
0: Oh jadi royal ni gila.
1: Sokran.
0: Kalau tak tahu respect. Rebutan dah.
1: Saja. Eh. Iki duit kawan selari. Berarti kurang lima ya.
0: Kurang lima.
1: Kau lima tak peduli nak kau
0: kan jam piro
1: to? Wis tak aku sak jam-jame wis.
0: Yo sak ilinge ta.
1: Iya, iya.
0: Ya, ya.
1: Kadah.
0: Iya.

0: ya apa? Sing sore aku dhewe. Ape tuku mes? Ape tuku? Waduh. Lah yo, pesire kon iku.
1: Menung tengah embong ae.
0: Mosok konku gak ruweng. Eh gak ruwong.
2: Oh, tolong gak direm lho.
0: Oh, rangking-rangking to tapi kaluan.
1: Karo biasa ae.
2: Lho,
1: biasa
2: ae lah kon.
0: Bali anyar iki, Bali.
1: Anyar.
0: Lho, dadi iki ono ndi kon iki?
1: Lho, tas tuku.
2: Tas tuku. Aku sing tuku.
0: Ojo pringisan kon lho, ojo pringisan temen lho.
2: Aku sing tuku kok.
0: Aku sing tuku. Iki kudu sampe dak iki ngono.
2: Alah, pawur. Pawur. Aku tas tuku sajine karo tolong.
1: Tuku nang blontang.
2: Hah, tuku nang blontang.
0: Tuku nang blontang.
2: Iya.
0: Wah, kurang ajar kintel ya.
1: Lapo-lapo.
0: Ini lho, ini sepedaku, tak blontang ini lho sepedaku.
1: Iya.
0: Terus didolkon, ngerti ya?
1: Lho, gak eruh,
2: gak urus.
0: Oh, gak urus-urus, kini-kini sepedaku, tak
1: urus dulu. Lho, bisa.
0: Oh, ngamur aja. Lho, itu lho.
2: Cak,
0: bener kuya, bener kuya.
2: Apa lah, pokok mendeli.
0: Apa bener, apa mendeli?
2: Lah, urusan apa, pokok mendeli.
0: Pelak nyele sepeda, bener mang.
2: Lah, ya nyele.
0: Ganti sepedanya.
2: Lah, kon sele, no.
0: Iya.
2: Lah, dulu tak balik, no. Lah, pokok takut, no.
0: Lah iya nang jero balekno aku ditakon
2: iki. Lah tak balekno.
0: Lah ndi wae cah?
2: Engko dhisik ta.
0: Kok iso dhisik ta ae.
2: Kok petentang. Lah lapo kon petentang-petentang. Ayo,
0: arane petentang sepeda aku nduk arek-arek iki apa?
2: Lho nduk arek-arek sapa?
0: Sokran iki apa? Kartolo
1: pada nyile kok dolang sokran niku.
2: Ayo, kon lak pakekno kon lho. Lak kadol kon.
1: Ayo.
2: Cetek napa gak kon ganti? Barangnya ketoro ae. Ya kayak dadak ganti-ganti cetek.
0: Ganti-ganti,
2: Pak.
0: Lah opo sepeda aku cedek diganti lho opo?
2: Cegak ketoro.
0: Oh, tidak ketoro. Ketoro tapi pernah nipu aku lho iki lho.
1: Saiki terang-terangan ae pernah merenteng niku salah. Merenteng kok salah. Anu, salah komen.
2: Kanti ki opo? Iki ne sepeda sapa?
0: Sepedaku.
2: Lah iya.
0: Terus pas
2: sile tak dol iki.
0: Lah iku bener salah iku.
2: Kekarepan kowe iki bener, salah iki, sing salah iki.
1: Lha apa salah?
2: Kok gak koncet meneh lho iki.
0: Bocah wong liya kok dicet meneh. Wis, pokoke nek ngene aturane gak trimo ya, tarap karo polisi. Tunggu tarap karo polisi nek ngene.
2: Sing tepat to.
0: Iya. Ayo.
2: Sepurane sing
1: papa. Oh. Ayo, duwe. Mana ngene?
2: Dia apa?
1: Dek kundi, iki sepeda jalur Baseman. Ha dhuwit kundi ora peno.
2: Lah mangkon deket ndi niku?
1: Ha dhuwite tuku peno nang.
2: Sing pira?
1: Sing 20 sawi.
2: Iku nek dhuwit teko kartu lho.
1: Iya.
2: Kok nek dutang aku 5. Kok ora ya dhuwit sepeda. Ayo.
1: Ah,
2: iki lho.
1: Halo, sepeda balik.
0: Nek tak kowe.
2: Aku blas
0: ngono lho. Potongan koyo nyai raki.

Thank you.

是。

0: 喂，这儿需要重新装修，大约半个月吧。啊！出来了，出来了！看起来我并没有理解错。
1: 二位要盘吗？

0: 什么，我想要什么，就能治出来。
1: 这孩子怎么？

Johnson.

0: Putra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim wa qaddallahu lahum jami'a hawaijihim syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

khususun ila ruhul kiai husnan mangsur panciran sekalian Ibu Hajah Aminatu Zuriyah Madura Kiai Romli Larangan Candi Sidoarjo sekalian Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian Haji Sultani Jember Wa Abi Haji Ahmad bin Mustajab Wa Umi Hajah Mahmudah Wa Umi Auladi Hajah Huriyah Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir Wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin

Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna bil ladunka ilman nafi'a Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa manit tabi'ah Amma ba'du fala khawla wa la quwwata illa billah. Pengajian ingkang sampun judule Jamilu Satrillahi Ta'ala. Baguse tutupe Allah. Sakniki Sitrullahi Ta'ala Kismane tutupe Allah Ta'ala iku werna loro. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wafat tahun 709 Hijrah atau tahun 1310 Masehi Asitru ala qismaini tutup Allah terbagi menjadi dua bagian Sitrun anil maksiati Nomor siji tutup Anil maksiati Andoh Saking ngelakoni maksiat Orang ditutup Allah Dari perbuatan maksiat Siji
nutup saka penggawian maksiat. Wong kapan oleh niki, maka berarti ora nate nglakoni maksiat. Barko ditutup Allah ya dari perbuatan maksiat. Jiwanya ditutup Allah keinginan ngelakoni maksiat. Jadi ora tahu ngelakoni maksiat. Nomor loro wasitron dan tutup fiha ing dalem maksiat. Nglakoni maksiat tapi ditutup Allah. Ora diweruhno wong. Nggih. Nglakoni maksiat tapi ditutup Allah. Ora didelok wong, ora diweri wong liya. Sehingga dia tidak turun kedudukannya, ora melorot derajate. Mergo maksiate ditutupi Allah. Iku istilahe sitrun fil maksiat. Ada sitrun anil maksiat, ada sitrun fil maksiat. Nek kapan sitrun anil kuang ditutup ambek Gusti Allah ora nglakoni maksiat. Nek kapan sitrun fil maksiat, wong iku nglakoni maksiat tapi ditutupi ambek Gusti Allah. Pirang-pirang wong lakoni maksiat tapi gak konangan wong, ora diweri wong, mergo ditutup ambek Gusti Allah. Iku jenenge sitrun fil maksiat. Fal ammatu maka utawi wong awam, wong sing bodho-bodho, ikut yatlubuna padha nyuwun sapa ammah asitra ing tutup minallah saking Allah, nyuwun tutup fiha ing dalem maksiat. Wong bodho-bodho, wong awam, iku isih nglakoni maksiat. Maksiat iku gelem, maksiat ngono nglakoni. Jaluk Gusti Allah, ya Allah, kula maksiat dateng pengen panjenengan tutupi, ampun sampai kunangan kalih masyarakat. Pergo wong kaya ngateki sik wedi maring wong, hurung wedi maring Gusti Allah. Kene apa kok njaluk ditutupi khosyata sukuti martabatihim krono wedi melorote derajate amah. Kuatir derajate melorot. Wongku kemek nglakoni dosa, konangan nek masyarakat derajate melorot. Dadi kepala desa kok maksiat. Jane dadi kepala desaku mulya, melorot. Kepala desa kok nyenengi bojone wong. Iku lak melorot. Ana dadi bupati, dadi camat, munggah derajate wong duwe pangkat. Lah kok korupsi konangan wong, konangan KPK derajate melorot. Dadi nek wong awam iku nglakoni dosa, nyuwun ning Gusti Allah supaya dosane ditutupi, kuwatir derajate melorot dipandang makhluk.
Wal khosatu utawi wong khusus iku yatrubuna nyupreh sapa khosah asitra ing tutup anha andoh saking maksiat. Ya Allah Gusti, dadosaken kula ingkang ahli ngabukti dhateng panjenengan, ingkang ahli ibadah dhateng panjenengan, pengdadosaken tiyang ingkang taat dhateng panjenengan. Ampun sampe kula niki pengen dadosaken wong sing maksiat, sing maksiat. Ampun sampe kula niki nglakoni maksiat. Iki jenenge sitrun anil maksiat. Dadi penjaluke niku ditutup Allah, aja sampe nglakoni maksiat. Apa wedi apa khosyata sukutihim krono nek lakoni maksiat krono wedi melorote derajate khosoh melorot min nadharil maliki saking penyawange Allah kang ngeratoni al-haqi kang hak. Jadi nek sampe lakoni maksiat iku derajate melorot mungguwe Gusti Allah. Mulane orang lakoni maksiat, mbuh maksiat iku diweruhi wong liya utawa ora diweruhi, tapi nek nglakoni maksiat derajate melorot krana Gusti Allah mesti pirsa. Lah mbok ndelik oneng tebu-tebu Allah ya pirsa. Deli oneng gune guwa nglakoni maksiat Allah ya pirsa. Deli oneng hotel Allah ya pirsa. Allah pirsa. Dadi sampe nglakoni maksiat derajate melorot in

Alors, papa, on est pas ta. Neko nek kaperang dadi loro, siji sebutane awam, nomor loro sebutane khusus. Ammah osoh, ammah artinya wong ahli syariat. Osoh wong ahli hakikat. Ada ulama membagi menjadi tiga. Yang menjadi tiga, satu ammah, dua khosoh, ketiga khosotul khosoh. Kalau tiga maka berarti ammah wong ahli syariat, wong khosoh wong ahli tariqat, wong khosotul khosoh wong ahli hakikat. Bapak beda. Nek wong ahli ammah iku isih rumangsa duwene amal. Kapane amal mengharapkan imbalan. Di mana imbalannya merupakan kenikmatan lahiriah. Isih rumangsa duwene amal, iki ngajiku, iki posoku, iki salatku, iki sedekahku. Kono rumangsa duwene perbuatan, duwe amal, banjur mengharapkan imbalan. Nah, imbalannya itu kenikmatan lahiriah. Jaluk penghidupane diparingi gampang. Kehidupane diparingi sehat. Rizkine diparingi lancar. Neng kubur nikmat ora disiksa. Neng akhirat selamat saka neraka mlebu swarga. Iki wong syariat. Dadi kapane kula panjenengan isih ngoten niku? Rumangsa isih duwene amal ngaji, isih duwene amal sholat, rumangsa duwene amal-amal yang lain, banjur maring Gusti Allah jaluk ganjaran. Ganjarane apa, imbalane apa, besok nek aku mati selamat saka neraka mlebu swarga. Niki kula sampean isih derajate ammah, isih derajate wong syariat, walaupun cara lahire wis dibiat thariqah. Lahire wis biat thariqah, ya thariqah sadiliyah, ya qadiriyah, ya nasabandiyah.
tapi amali sik ngono iku niku isih tetep diarani wong syariat. Nggih. Bapak-bapak wong syariat. Nomor loro wong khosah. Wong khosah ku wong ahli thariqah. Wong ahli thariqah iku amale kebanyakan amal batin. Amal lahire iya. Sedakoe iya. Zakate iya. Sholate iya. Ngajine iya. Hajine iya. Tapi ditambahi amal adab. Adab iku tata krama. Nggih. Iku wong thariqah. Tata kramane apa nek pinuju nglakone amal. Nggih, pinuju nglakone amal. Rumangsa nek amal iku anugrahe Gusti Allah. Bukan dari kemampuan sendiri, bukan dari daya sendiri, tapi iki anugrahe Allah. Nek pinuju nglakone maksiat, atine getun, banjur cepet-cepet bertaubat. Kapane oleh nikmat, iku banyak bersyukur kepada Allah. Ora kok nyukuri kenikmatane, tapi nyukuri Allah sing paring nikmat. Ora bapak iki amalan batin. Aku nduwe kebun-kebun apel. Kebun apel ku biasane panen iku panene ku sak ton. Lah tahun ini kok panen telung ton. Panen telung ton. Bajur alhamdulillah, alhamdulillah. Iku sing disyukuri akeh panen apa nyukuri Allah sing aweh panen? Para bapak, iki sing syukur mesti ngerti. Mesti ngerti. Syukure apa syukur mergo panene kathah, apa nyukuri Allah sing paring panen kathah? Iku nek wong ahli syariat sing disyukuri panene akeh. Tapi nek ahli thariqah nyukuri Gusti Allah sing paring panen. Nggih. Akeh bedane mboten? Nggih. Tapi nek oleh baliyah, oleh coba. Oleh coba atine sabar, atine rido. Lakon sing koyok ngeten iki iyo isih nyuwun imbalan. Tapi imbalane bukan imbalan lahiriah. Nek imbalan lahiriah wau ceritane ora mlebu neraka, ora oleh siksa. Mlebu swarga oleh kenikmatan bojo widodari, oleh kenikmatan taman surga, oleh tamanan gedung-gedung pencakar langit, gedung surga, iku lahir. Lahir. Nek wong ahli thariqah mboten, ahli thariqah ku imbalane pengen parek Allah. Apa gak wedi neraka? Nek nerakane gak wedi, sing diwedeni bendune Allah.
Apa gak pengen swarga? Pengen swarga, tapi sing dipengini dudu widodari, dudu buah surga, bukan taman surga, tapi di surga akan ketemu Gusti Allah. Takut beda no? Iku jenenge wong khosoh. Bapak-bapak wong khosoh. Nah, kapan nenten khosotul khosoh lain lagi? Nek wis khosotul khosoh, ora rumangsa duwe amal, lahir ya ora duwe rumangsa. Amal batin jenenge amal sabar, amal nrimo, amal ikhlas, amal ridho, yoga duwe, gak duwe. Iku kabeh mung paringane Allah, iku kabeh mung hadiahe Allah. Hadiah. Paringane Allah. Ya apa aku njaluk imbalan saka amal lahir? Wong amal lahirku iku sedakoe Gusti Allah. Apa aku gak disedakoe Gusti Allah, aku gak duwe amal poso ya gak duwe, amal salat ya gak duwe, amal jamaah ya gak duwe, amal ngaji ya gak duwe. Aku nalika sholat atiku ikhlas. Aku nalika dicoba atiku sabar. Aku diwiriki titik atiku nrimo. Aku ikhlas, aku sabar, aku nrimo. Iku amal batin, iku ya sedakoe Gusti Allah, iku hadiahe Allah. Upama gak duwe Allah, aku ya gak duwe. Lah ya apa aku njaluk imbalan? Aku njaluk imbalan ikhlas iku yo ora pantes. Wong ikhlas iku yo diparingi Allah. Aku njaluk imbalan sabar yo gak pantes. Wong sabarku sing maringi yo Allah. Aku gak pantes njaluk imbalan sifat narimo. Wong sifat narimo yo diparingi Allah. Lah piye aku iki dudu apa-apa? Aku ora bisa apa-apa, aku gak duwe apa-apa. Upamane aku kok nglakoni salat. Wujude awakku ku sing gawe Allah. Upama aku nglakoni salat, wong salat mesti nganggo ilmu. Ilmu nglakoni salat ya paringane Allah. Wong bisa nglakoni salat ku butuh kekarepan, kemauan. Kemauanku sing maringi ya Allah. Ilmune ngerti, kemauan ana, tapi nek kemampuan gak ana, ya gak bisa salat. Lah kemampuanku salat iku sing maringi ya Allah. Dadi aku wujud sing gawe Allah, aku duwe ilmu sing paring Allah, aku duwe karep sing paring Allah, aku bisa duwe kemampuan sing paring Allah, banjur aku bisa nglakoni ibadah iki petunjuk ambek pertolongane Allah. Lah njaluk ijaku kan gak pantas. Njaluk imbalanku gak pantas. Masa ana wong diwai wong. Kang, napa Pak Bupati kita we dhuwit sak miliar. Banjur ditampani, bar ditampani lah kok nuntut Pak Bupati kula niki mau nampa peparingan sak niki kula njaluk ijole nampa. Pantes. Pak, sampean tak wae omah ya. Omah iki nggon-nggonana gratis. Tanahe aku tuku setengah miliar.
bangunan ini kita gawe 2 miliar, jumlah total 2,5 miliar. Wis saiki PPN niki sertifikat nggih kula tampi, bareng kula tampi kula njaluk ganjarane nampi. Pantes? Ngerti paham mboten niki? Mulane wong ahli hakikat wong khosotul khosok niku nggih namung pengen dadi kawula sing bener bisa nindakaken napa sing dadi kewajiban saking pangeran, ora njaluk apa-apa, gak njaluk imbalan apa-apa, namung pengen dadi kawula sing bener. Mergo ora rumangsa duwe, ora rumangsa bisa, ora rumangsa tidak punya daya. Semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'amatu maka utawi wong awam, wong syariat iku yatru bunayu breh sopo amah asitra ing tutup minallahi saking Allah fiha ing dalam maksiat. Tileh ngelakoni maksiat iku nyuwun ditutupi. Ya Allah, kula maksiat neng tebu-tebu. Kula ndelik teng tebu-tebu ben boten konangan tiang. Kula nglakoni maksiat, ya Allah. Kula nyuwun maksiat kula niki pengen tutupi, pengen tutupi. Ampun ngantos disawang kalih sama-sama manusia. Lu jaluk tutup ngene iki sebab apa? Sebab nek sampe konangan wong derajate mlorot. Loh, Pak Kades kok selingkuh ning tebu-tebu. Niku ora mlorot derajate. Mlorot. Ayo. Pak Bupati lho kabare kok sampai selingkuh online ambek artis konangan kan loro derajate. Ti wong awam niku nek nglakoni dosa njaluk Gusti Allah, njaluk ditutupi, aja sampai konangan wong liya. Sebab wong amah iku isih wedi neng menungso, durung wedi neng Gusti Allah. Oh Bapak nggih. Ana wong sing dadi mursyid thariqah. Murite kata sing wis tuwa-tuwa. Tapi disawang ambek mursyid thariqah, murite kok isih panggah awam. Wis dibelajari supaya meningkat dadi wong khosoh, kok isik panggah amah wae. Iki awake dhewe ku sik ngeten iki. Labiat wis suwe, ana sing wis 40 taun. Biate wis suwe, ana wis 30 taun. Tapi pahan dadi wong amah. Apa? Nek didhawuhi yai panggah gak ngatek. Dikongkon sedako pancet gak gelem bayar. Kapane khol per orang wajib sekian sekian pancet gak bayar. Toreko apa ngene iki?
dikongkon nglakoni panjat orang lakoni. Iki jender sik panggah amah. Gak bisa-bisa dadi khosa. Ora Bapak, akhire ana murid isih muda. Tapi murid sing muda iki disawang kok ada tanda-tanda sudah bisa meningkat jadi orang khosok. Kita dipandang dari sisi lahir dan dari sisi batin. Lah krono sing muda niki kok ketok, wis ketok meningkat ning derajate wong khosok. Ambek guru musikku diistimewa no. Kapane ngongkon apa-apa sing dikongkon sing murid masih muda ini. Didawi apa-apa sing didawi murid yang masih muda ini. Murid sing wis tuwa-tuwa iri. Seh, dengan kok mengestimewakan teng murid sing tasih nem niku. Keng nopo murid sing sepuh-sepuh niki mun dadi murite jangan pun dangu. Kok ingkang pengen estimewakan kok sing tasih enom niku. Guru mursid ngene iki gak kesusu jawab. Jawabannya dari perbuatan masing-masing. Mboten jawab apa. Hei murid-muridku kabeh. Aku saiki pengen ngongkon awakmu. Tak wae pitik sitok-sitok ya. Di samping pitik sitok-sitok tak wae pisau sitok-sitok. Pitik iku belen di tempat sampai tidak ada siapapun yang tahu. Belen, ya. Kalau sudah sampai di tempat di mana kamu menduga tidak ada yang tahu, belen. Nggih. Berarti muridnya nyekali pitik sitok, nyekali pisau sitok. Ana sing melayu ning alas. Ning alas tolah-toleh gak ana uwong. Tolah-toleh gak ana hewan. Wis ndak ada yang tahu sembelih. Ana sing mlebu ning segara ambles. Ning segara dilihat ndak ada orang. Ndak ada binatang disembelih. Ada yang masuk sumur, mlebu sumur, menduga enggak ada yang tahu, sembelih. Ana sing mlebu guwa, dan mlebu guwa menduga enggak ada yang tahu, sembelih. Wis padha mulih diaturno, "Syekh, niki mun kula beleh teng sumur. Syekh, niki mun kula beleh teng alas." Niki mun kula beleh teng segoro. Lah sing muda niki sing diistimewakan yai gak teko-teko. Lah sing bocah enom di goblok yai beleh gak iso. Beleh mboten saged. Akhire teko pitike jek urip keok keok keok. Nangis ning ngarepe guru mursid. Seh, kula nyuwun ngapunten, seh. Kula nyuwun ngapunten, kula khilaf. Kenapa? Mboten saged mbeleh, yai. Mboten saged mbeleh. Apa mbeleh kok gak iso? Kula ndelik teng guwa badhe kula beleh. Gusti Allah tasik pirsa. Kula mun mlebu ning segara badhe kula beleh. Gusti Allah tasik pirsa. Kula mlebet teng pundi mawon badhe kula beleh Allah tasih pirsa. Dadi kula angkat tangan mboten saged saya beleh pitik sing gak ana sing weruh.
Allah sumerep terus. Lho iku lho kanca-kanca, bocah sing isih enom iki derajate wis khosoh, kowe kabeh isih amah. Aja iri. Oh, para bapak, kebanyakan awake dhewe ku sik wedi wong. Durung wedi ning Gusti Allah. Nah, iki wong sing khosoh iku nek njaluk tutup ning Gusti Allah, njaluk ditutupi aja sampe nglakoni dosa. Tapi nek wong amah, para bapak, nglakoni dosa, njaluk ditutupi aja sampe konangan wong liya.

966 Hijrah. Atau tahun 1850 Masehi. Asitru utawi tutup iku wa utawi sitru iku al-khifdu pangreksa. Jaluk ditutupi Allah iku artine jaluk direksa Allah. Wattartiyatu lan nutupi, nutupi ben ora konangan wong liya. Wawa utawi sitru filkhisi ing dalem lahire iku minal afati saking piro-piro mara bahaya, saking piro-piro ponco boyo mara bahaya. Wal baliyati lan saking piro-piro coba. Tutup jaluk ditutupi iku tegese jaluk dijogo soko mara bahaya, minta dijaga dari macam-macam ujian. Alatikan tujibu kang nyebabaken napa lati halakaku ing rusake abet. Kone abet iki kene afat rusak. Mungkin rusak lahire, mungkin rusak atine. Iki jenenge tutup secara lahir. Cara lahir wafil makna lan ing dalam batine iku minal fadihati jogo saking kaweleh-weleh, malu kaweleh-weleh. Wal mukti lan bendune Allah, wasukutil martabati lan melorote derajat. Nah, iki secara makna. Secara makna batin iku nek diweleh-weleh atine sing gak penak. Mukti nek dibendone Allah ya atine sing susah. Utawa melorote derajat di sisi Allah. Wawa utawi satru bihtibaril maksiyati lawan milang-milang maksiat. Apa ya nerjepah milang-milang? Artinya tutup Allah dari konteks kemaksiatan. Ditutup-tutup yang dari konteks kemaksiatan yang berhubungan dengan maksiat. Ala kisma ini ingatasi rong bagian. Kismu nomor siji sak bagian yakau tumibo opo asitru tutup fiha ing dalam maksiat. Fiha itu artinya orangnya melakukan maksiat. Fala yufaddaku mokora diweleh-welehaken sopo sohibuha wong kang anduweni maksiat. Aniki ana wong Bapak, sebagian dari kita iku sak temene yana sing korupsi. Ya no sing minta suap, tapi dilalah ambil Allah ditutupi gak konangan KPK.

Wah, akhirnya yo gak kaweleh-weleh. Pangkate masih tetap gak kelorot. Jabatane ora dicopot mergo gak konangan KPK. Iku jenenge ditutupi ya. Ditutupi padahal melakukan kesalahan. Wakismun lan kang sak bagian yakau tumibo opo asi tutup anha sake maksiat. Iku dikresakno Allah dadi wong sing jujur. Ya ora tahu korupsi, ya gak tahu suap, ya gak tahu pungli, ya gak tahu jual beli jabatan. Nah, iki jenenge ditutupi Allah, dirinya tidak pernah melakukan kesalahan. Bala ya kok umokora tumibo sopalabdu kaulo ora tumibo tidak terjadi fiha indalam maksiat walau tolabaha lansena jan nyupreh sopo abad ha ing maksiat. Loh bapak, tandane wong sing oleh taufik ambek Gusti Allah. Tandane wong ora tahu maksiat walaupun kepengen maksiat, karepeku pengen maksiat tapi mbek Allah digawe ora sida maksiat, gua ditutupi ambek Gusti Allah. Karepe pengen maksiat wayahe ngaji malam Selasa, malam Selasa ngaji budal, pamitan ibu bu, kula badhe ngaji malam Selasa. Alasane pamit ibu Tapi sak temene njero atine semayan ambek pacare. Semayan ambek pacare petukan, nggih. Neng alun-alun Jombang, nggih, petukan. Petuan neng alun-alun Jombang, nek petu ate lunga mbuh neng hotel ngendi wis semayan. Iki jenenge tolaba, duwe karep arep maksiat nggih, tapi gak sido mergo ditutupi Gusti Allah. Akhire ya petuan neng alun-alun ngarepe masjid Jombang, lha kok pas neng kono ana gurune. Anak guru ne, gak lagi jajan ne ngalun-ngalun Jombang. Le awakmu enggak arep neng dile, badhe ngaos teng tambak beras. Ayo bareng aku. Lo anak uang duwe karep arep ngelakoni maksiat tapi gak situ. Iku jenenge oleh taufik abe Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih, oleh pertolongan dene Allah. Lah nek dikhudlan ambe Allah, dikhudlan, wong dikhudlan niku pengen lakoni ibadah ora sida ibadah. Iku dikhudlan ambe Allah. Arep budhal ngaji malam Selasa. Wis ditata pedah motore wis disiapno. Wis diisi bensin arepe budal. Kitape mbek tase wis ditata. Dilalah arepe budal mencret. Diare. Diare. Gak sita budal ngaji. Iku jenenge dikhudlan, diino mbek Allah. Loh bapak, utawa wis budal, wis budal arepe ngaji ning tambak beras, ning dalan petuk kancane. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang wis suwe gak tau petuk, biyen iki kanca sak kelas. Sampeyan ape ning ndi? Arep ning Surabaya. Lah sampeyan ape ning ndi? Arep ning tambak beras ngaji hikam. Ayo ning Surabaya yo
ngaji hikam rak saben minggu tak kene gak sito ngaji iku jenenge khudlan diino ambek Gusti Allah. Nah, bagaimana kita mohon mohon pada Allah gandolono ning Gusti Allah. Gandolan Gusti Allah iku ilallah alallah billah. Ilallah arrujuk ilallah bali oneng Allah. Alallah attawakal alallah pasrah oneng Gusti Allah billah al isti'anah billah jaluk tulung neng Gusti Allah. Lo Bapak merasa kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Semuanya milik Gusti Allah. Gusti kula nyuwun dateng panjenengan. Kula mboten saged napa-napa, kula mboten gadah napa-napa, kula mboten mampu napa-napa. Mulane kula nyuwun dateng panjenengan. Nyuwun. Nyuwun dijogo ambek Gusti Allah, dijogo. Niku nggih wangel, Pak. Nyuwun dijogo ambek Allah. Nah, iki sing nomor loro niki jenenge ditutup dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, akhirnya teman dijogo Allah. Nggih. Lima krono barang sami laukan mengkopo ma ing abad min khifdillah saking pangreksane Allah wari ayatihi lan tegese pangreksane Allah. Wal amatu moko utawi wong awam iku yatlubuna padha nyupre sapa amah asitra ing tutup min Allah fiha ing dalam maksiat ma'awuku ya satane terjadinya maksiat li'ala yaskutu supaya ora melorot sapa amah min aindil khalqi saking penyawange makhluk fahu mengkau tawi amah iku yastahfuna rumangsa wedi sapa amah wedi minan nasi saking manungsa wala yastafuna lan ora rasa wedi sapa amah minallahi saking Allah wa huwa hal utai Allah iku ma'ahum satane amah sesungguhnya akan disertai Allah, diikuti Allah, diawasi Allah, disaksikan Allah. Tapi kok sampai ngelakoni? Karena imannya lemah. Wallahu ta'ala Gusti Allah wa rasuluhu iku ahakul berhak ayurduhu yento gawe ridho sopo amahu ing Allah ingkanu lamun ono sopo amah iki mukminin wong sing padha iman. Pamahatuna dari mongko utawi pancere penyawange amah iku inama huwa animistawi utawi mahat iku suhudul khalqi penyawange makhluk. Dadi pandangane wong umumku manungsa, manungsa isin ambek manungsa, wedi ambek manungsa, kuatir kumangan ambek manungsa. Wong amat ke sana. Oh ibin kepada Allah belum malu kepada Allah. Anadharil maliki saking penyawange Allah kang ratoni al-haqi kang bener. Wadhani kate mengkono syuhud kenapa sing disawang kok cek manungso sing diisini kok manungso sing diwedeni manungso iku liduk fi imanihim krono apese imane amah imane si apes lemah
wakil.

Illati yakinihim lan setitike keyakinane amah wantimasi basiratihim lan kabuseke mata hatine amah wa ammal khosoh insyaallah pelajaran akan datang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Saksikan dari cnnindonesia.com PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. PT Pertamina Patra Niaga Mitra resmi menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Robert Mitra juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Mitra juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia tetap aman.
1: Radio Suara Jombang.